0: Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun ikak berade. Setempuh lagi ke kuyuk Regina di Ngupi Pagi. Ngomong apa bayi pagi-pagi ke perompat RRI. Hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Cemane Sopradi, lah ikut lomba apa bayi Agustusan nih di kampung Ika. Halo Ngupi Pagi.
1: Ngupi Pagi.
0: Pagi juga, Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar?
1: Ya, gimana?
0: Sihat, Tok?
1: Sihat.
0: Nah, lo deh mandi sarapan ngupi ya?
1: Ya mandi, olah. Sarapan ngupi.
0: Olah nyantai.
1: Makan air madu.
0: Ada adik madu beli
1: ubi. Air madu, super kopi.
0: Cuman nih, ramai dak kampung Ika Agustusan nih?
1: Di kampung. Jadi anak dia loh. Ini dia.
0: Masa gih?
1: Di
0: sungai liat nih, di sungai liat nih ramai pokok di kampung-kampung. Tidak maksudnya di kampung-kampung ada lomba karaoke, lomba joget.
1: Di kampung kalau dia tahu, karena dia di luar kan.
0: Oh lah po.
1: Lihat di ujung katanya atau di mana kan?
0: Oke lah po, nah Bang Ridon, lagu apa bang?
1: Lagu. Lagu apa sekarang kita pagi-pagi deh?
0: Pagi-pagi, yang seru-seru mana kok? Kuputer kok? Oh,
1: seru joget berbisnis.
0: Oh lah.
1: Mabang kata sok deh, kira.
0: Oh lah.
1: Liap joget, kira pagi-pagi deh.
0: Aman lah, ku cari lagu yang berjoget-joget lah bu kok.
1: Rimit-rimit yang goyak-goyak, pagi-pagi deh.
0: Yo lah, siap pun.
1: Oh, siap ambil orang yang...
0: Oke, okay. Aman lah. Yo.
1: Salam
0: salam ke siapa?
1: Okay,
0: lapona.
1: Sehat, tadi doa Bang Ridone pagi ini sampai malam sampai besok.

0: lama lah kita lihat.
1: Oke lah Pon, makasih Bang Ridho. Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Ridho Roma di Perlang. Oh, ape. Gimana kemeriahan acara Agustusan di Kampung Ikasa Pradi? Halo, ngopi pagi.
2: Halo, assalamualaikum, ngopi pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Abu Desumi yang selalu ceria.
2: Iya, sayangku. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Desumi, gimana kabar?
2: Kabar aku selalu sehat, sayangku.
1: Masya Allah.
2: Pangkal Pinang, Cilah Merona, sesilah hati kita bersama.
1: Waduh, kapan di Pangkal Pinang ada karnaval, Pawai?
2: Belum sih,
1: tanggal 26 katanya. Tanggal 26. Nonton, kelak, ah?
2: Masih mama, berapa hari lagi ya
1: dah? Nonton enggak Bu Desumi kelak?
2: Insya Allah lah, kalau ada yang gonceng pergi, kalau enggak ya nunggu di rumah aja lah.
1: Asik lah Pun, tapi kalau di Parlah ada acara apa Agustusan?
2: Lom ada sih, sepi.
1: Enggak di lomba karaokean joget gitu?
2: Lom, enggak deh lom.
1: Ya Allah, apa enggak deh kita joget karaoke sendiri di rumah gitu apa-apa yuk, Bu Deo. Agak Bu Desumi nak lagu apa?
2: Aku mau lagunya Sebiduk di Sungai Musi dari Alfian.
1: Iya, oke, siap. Salam-salam ke siapa?
2: Salam-salam ke Bang Ridho tadi, oh. Semoga selalu bersama Yusriatun ya.
1: Amin.
2: Buat Ya Ahmad di Tanah Merah, Bang Roman di Mutaba, Yudati, Bapak Sulaiman di Pugul ya. Buat Mang Acong juga, Bang Bujang Kadel, buat Ibu Cinta di Beruas ya. Buat Mama Rati, buat Bu Jum di Pagarawan, Bang Joy juga di Pagarawan ya. Buat semua-semua lah.
1: Okay.
2: Dari A sampai Z, bukus abis.
1: Siap. Kepikiannya
2: buat Yayang pula di Bandung Timur. Semoga beliau sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Buat dirimu sayangku, jaga selalu kesehatan. Selamat cuap-cuap ya.
1: Oke, siap
2: semoga
1: budeku.
2: Semoga sehat selalu. Pulang hati-hati ya sayangku.
1: Iya, budeku selamat cintaku.
2: Terima kasih atas waktu dan lagunya ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Budi Sumi di Parla yang selalu semangat 45. Kalau di Pangkal Pinang tanggal 26 seperti dia poe karnaval. Halo, ngopi pagi.
3: Halo, ngopi
1: pagi juga. Ke siapa di mana?
3: Amang protes.
1: Amang protes. Lah bangun amang protes pagi-pagi lah semangat ini ya. Nah, apa kabar amang protes lah sarapan lo?
3: Lagi makan lah.
1: Lagi makan apa toh?
3: Makan nasi.
1: Akan nasi, oh, dia marah, ge, emang protes nih, sak ngomong, nyegak-nyegak, oh, apa entah salah dan dosaku. Oh, Mang, ada acara apanya di kampung, Ika, Mang, ah?
3: Nggak apa lah, Lom.
1: Nggak apa lah.
3: Nggak.
1: Nggak ikut lomba makan kerupuk.
3: Nggak, Lom.
1: Nggak apa lah, nggak joget, nggak lomba karung, nggak banyak pinang, nggak apa lah.
3: Nggak joget, apa.
1: Wah, ya. Di sini, di serem nanti, dia apa, lomba karaoke, wah, ada berdentum-dentum semalam, oh. Lapun. Ya lapun anak lagu apa? Mang protes.
3: Lagu santai.
1: Lagu santai? Yang mana?
3: Santai dari Oma.
1: Dari?
3: Dari Oma Irama.
1: Dari Roma Irama.
3: Oh, santai. Tapi santai tadi.
1: Ya lapun tengong lagu lah. Yuk, salam-salam ke siapa?
3: Salam ke Ridho tadi. Bu Mary ke Sidatona. Ke Montek kita Julia. Ke Bang Kamin, Berahim, Marati, Bu Kori, Bu Kani, ke Pak Damiri, Pak Jamin, Mbak Sinta, Bu Amina, Putra Samas, ya Mister, Bu Betty, Bu Ayau, Piki, ke Ibu Rida, ke Pak Abdul, ke Mang Amat kita. Mamat nak jadi jambat apa gini? Entah, mamat. Ini nak siapa ni?
1: Entah siapa lah kira-kira. Oh. Buka tuko pagi nih.
3: Ini banyak bayi.
1: Ah, mendek tahu dia lah puna. Hao, iyo lah puna.
3: Mudah-mudahan penyakit terlalu.
1: Amin.
3: Oh.
1: Iyo, lagu santai Roma Irama. Oh.
3: mengawak santai.

0: Oh, santai, pagi-pagi santai, segar rumun. Oh, oke. Okay. Yolah, Pak, makasih ya, Mang Protes, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia deh Mang Protes alias atau Zaisi kita disungkap, oh. Ngapanya dek di acara pala kampung Kak Pradi? Nya orang ramainya. Halo, ngupi pagi.
2: Halo, ngupi pagi.
0: Ngupi pagi. Siapa di mana, Nek?
2: Tolong, ngendak tau lagi Pak Ibrahim, Nek.
0: Wah, saya bisa lagi sumbong umumnya, tidak bisa gabung lagi. Orang lah bertanya-tanya, kemana ya Pak Ibrahim?
2: Nah, udah lupa kayak Mbak siapa?
0: Kayak Mbak Regina nih Pak Ibrahim. Tolong lah, tolong. Alhamdulillah, sihat. Pak Ibrahim, gimana kabar?
2: Menyala abang, kula.
0: Menyala.
2: Alhamdulillah, bel khair.
0: Agi, jaga pos. Jadi pos.
2: Tengah di rumah nih.
0: Oh, tengah
2: ngupi nih.
0: Tumben, biasa selalu 24 jam di pos jaga.
2: Makan masak mie nih Margina miring kasa.
0: Wah, se kupi kan timi. Awas kelaknya ano
2: kingkong nih.
0: Kupi kingkong jadi kingkong laknya kata kakek si kemurah lagi. Cok lah tulong. Cemana kabar di Mesu ada acara apa Agustus sana?
2: Mendi armes kita yang malam ini lomba karaoke.
0: Ade yo.
2: Ade, namun peserta nenek-nenek ikut lomba karaoke ya. Maka
0: ge, Pak Ibrahim ikut dak? Pak Ibrahim ikut dak?
2: Ya.
0: Yang apa dek ikut? Ikut sek dong, ramaikan.
2: Aw, sebenarnya ikut tapi dia banyak tugas.

0: naik atap, mantap. Apa kabar, Mang Amat? Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sihat. Ai aman, ai ok. Ai kering enggak, Mang?
1: Kering aku minta ai kan orang itu.
0: Oh, Mang Amat. Ano nih, Pak Ibrahim nak numpang mandi katanya di rumah Mang Amat. Pak Ibrahim nak numpang mandi rumah Mang Amat. Ada lomba apa? Apa?
1: Lama emang berakhir nenek gabung berpengini lah dia dengar gabungnya.
0: Nian nyahe, nyasibuk, nyasibuk nyage pos 24 jam. Ada lomba apa di kampung Ika Mang?
1: Hari itu hari apa itu ya, ada lah budak-budak anak makan kerupuk, anak tarik tambang, apa namanya? Lompat karung.
0: Oh, banyak loh. Amang ikut apa dak? Amang ikut apa dak?
1: Dek, aku.
0: Nah, ngapanya dek ikut? Ikut, set dong.
1: Diri rasuainya pasal.
0: Oh, the hell saya kira. Ngeramai. Lapona, yo mengaman lagu apa, Mang?
1: Aku nak lagu Rajo Kebeguyang.
0: Rajo Kebeguyang. Oke lah, pun. Salam-salam ke sapa.
1: Alhamdulillah, makanya Mang Ibrahim tadi karena yuk Aminah, karena yuk Sinta, karena yuk Miri, kan Bunda Sumi, karena Koyau, karena Nang, karena Mang Yan, kan yuk Bujang, kan Hemuen lah.
0: Kan Hemuen lah, oh. Tapi lo dimandi lo Mamang ah?
1: Lo baru kan mandi ya.
0: Oh lah pun ah, segayung jadilah. Oh, biar tak ngabis ayo. Okey, makasih Mang Amat.
1: Ini pantun lah.
0: Yo mana pun pantun
1: nak berumah di atas bukit. Turun ke lemah menanam jagung. Harapan kami bukan sedikit. Ibarat budak di dalam kandung.
0: Jepok.
1: Terang bulan terajang kuda. Budak hijau celana kain. 9 bulan di kandung bunda. Indah hati tidak kelain.
0: Oke, lapan makasih Mang Amat.
1: Karena punya selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh dia Sepradi ade Mang Amat naik atap. Mantap. Ya, oh. Kering bayu orang aik Pradi, oh. Oh, lah pun. Yalah, kata Mang Amat, mandi segayung gedeng. Andi burung. Ya, lanjut awal ngopi pagi. Ngopi pagi. Mana suara ini kecit umun, suara besar men lah. Halo.
2: Ada lah.
0: Ade baru ada suara ya. Oh, ngapanya sembunyi suara ini? Oke, siapa di mana nih?
2: Saya Mang Mis di Kampung Teru.
0: Oh, Mang Mis di Kampung Teru, apa kabar Mang Mis?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oh, alhamdulillah. Apa?
2: Lama dengar suara nih.
0: Oh, nian lah ngupi lo ngomong-ngomong ah.
2: Nih, baru udah ngeteh lah.
0: Oh, ngeteh kan ngupi ya.
2: Teh,
0: oh, lah tim teh rupai apa kan ti teh, Mang Nis?
2: Nih rumah melayan no, nih roti kering.
0: Oh, roti kering, sangka aku jemput cempedak.
2: Ya, kenapa? Cempedak.
0: Yo di Teru ada acara apa bayi ya no nih? Apa 17-an?
2: Banyak,
0: ada lomba karaoke aja.
2: Karaoke. Ade tarik tambak, ade mental, itu pakai sepat tahu. Banyak lagi yang
0: banyak aneh. Bang Mis ikut apa?
2: Kone cuma nonton deh.
0: Ngapa nonton? Ikut sih dong ngeramai ya.
2: Datang lagi datang tuan nonton pergi lah.
0: Oke lah Pona. Nonton ge seru.
2: Kan follow nih.
0: Nian ku ge hobi lah nonton anak tua. Orang lomba pergi lomba panjat pinang lah ngakak surang.
2: Aku bagi lah umur lah pun follow.
0: Berapa umur emang?
2: Pen polo.
0: Masya Allah, sehat selalu mango. Bula emang nih. Iyo lapona, iyo nak lagu apa mang?

0: Kagune Pao.
1: Apa anak ah?
0: Bapak namanya Mutiara Bunda apa namanya?
1: Lagu apa? Mutiara Bunda.
0: Mutiara Bunda.
1: Siapa nyanyi Mutiara Bunda?
0: Oh, Muara Kasih.
1: Oh, Muara Kasih Bunda. Nyanyi sebenarnya kita tahu kan lagu dangdutnya, tapi tahu ngapalah menaknya nak lagu tu kelak ku putar lah bono. Oh.
0: Oleh baca dangdut.
1: Bener lagu daerah pagi-pagi kita ne.
0: Oh,
1: sebenarnya apa?
0: Hitam manis.
1: Hitam manis. Tadi lah dia saya ku putar hitam manis tadi oh. Hitam manis. Kelak pun ku pilih yang bagus-bagus nak dak.
0: Lagu apa pun dalam aku termenung lah.
1: Dalam aku termenung.
0: Dalam aku termenung hatiku selalu.
1: Lagu tua lah pun lah. Yulah pun ku putar lah pun no. Ikut karaoke be bagus suara emang misa.
0: Sekampung orang masih ini ku bagus.
1: Bagus mula suara he.
0: Bunyi pekatak dalam gorong
1: ha. Entah he, bunyi suara dalam rumah. Oke lah pernah salam ke siapa?
0: Salam tadi ke Ambrahim. Bunda cinta pernah Bunda rindu Damiri Ayu Mary Amang Didil Mang Sulaiman Mang Ibrahim dan tenang tadi. Siapa namanya yang pantauan tadi?
1: Pantauan, Mang Amat.
0: Buat Mang Amat bikin tanah merah. Bungkus habis lah. Iya, orang lain mak lah. Untuk Mbak, semoga sehat selalu.
1: Oke. Yuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Misdi teruak. Oke, Supradi. Makasih yang lagabung yo langsung belah ku puter lu lagu Ika di ngupi pagi. Kanti ngupi yo kita.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar bangka Belitung, Nek? Nek, nyak.

Selamat pagi Spradi sahabat budaya, zakat ASN, 1000 siswa SMA SMK Babel dapat seragam gratis. Bantuan seragam baru, sepatu, kayak tas dibagikan ke sekitar 1000 siswa SMA dan SMK di Bangka Belitung. Dana bantuan ini berasal dari zakat ASN di lingkungan Pemprov Babel yang dikumpulkan Basnas terus disalurkan kembali ke dunia pendidikan. Nih, uang zakat ASN dikumpulkan ke Basnas dan dikembalikan ke dunia pendidikan. Dari ASN Pemprov Babel kembali ke anak sekolah, KTPLT Kadisdik Babel Yudi Suhasri, Jumat kemarin. Yudi nyebut bantuan lah mulai disalurkan ke Belitung Timur, Belitung, kayak Pangkal Pinang, selanjutnya giliran ke Kabupaten Bangka. Data penerima masih terus didata bersama Basnas. Gubernur Hidayat Arsani berharap bantuan ini berkah dan bermanfaat. Mudah-mudahan berkah. Jangan lihat angka, tapi lihat niat. Salah satu orang tua penerima, Marni, mengucapkan terima kasih untuk program ini. Sekian kabar Babel jam 8 pagi kekuragina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa ke, Mai? Gini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya pok, jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
2: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, es. Soal harga, es. Silakan komunikasikan baik lah, es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampak bawah batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nak ada. Nak artikel, nak audio, video.

0: ngerute orang geta, dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah, cepat bang, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Sini Rom, sini Rom. Mati lah Mai.
0: Rom, kamu ini kira angin, jangan sana kamu Rom, mematet lah Rom. Rom,
1: Rom. Diam, diam, ya Mai.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom, tunggu lah Rom. Aku rasa kau panggilah Rom, Rom,
1: Rom. Ya Allah Mai, letih aku Mai. Aduh, lajar di lagai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk siapa tadi ok?
1: Dik tahu ke Mai.
0: Dik ku racun ke syukur suk adik ya.
1: Mata Mai. Mai.
0: Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Rom ah? Asuk adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai men kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangan ken ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepes full belum empat Mai.
0: Aduh, pok nih, oh nihan Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai?
0: Rom, Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Cuba lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari, men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu, apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek behirum ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung adek waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah.

0: Mau nangkep ayam mah, ukan nih misah orang dua topi kicak.
1: Ai, ku tuh sebenarnya nak nangkep bi bae, tapi ketangkep ke ayam mama ya.
2: Kasian ayam mah bi sengah mati ku neng hidup ayam ku neh lah berhabis kayak pemakan lah bi.
0: Oh, jadi ayam kane kan bay dek asih kesian ledak bay kaliat diwe lah kembang ku neh lah belambor teberacai gawe ayam kane cupi menpot kembang kadi rosak ayam ku marah dak kami bay.
2: Oh marah lah ku segi ayam bi mon berani ngana kembang ku
0: neh. Jadi artinya dak salah lah menkusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemniha
3: menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
4: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Yo, Not, gancang man. Haria, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Spradi sahabat budaya. Waspada angin kencang dan gelombang tinggi di Belitung. BMKG Kabupaten Belitung memprediksi potensi angin kencang dan gelombang tinggi masih akan melanda wilayah Belitung dan Belitung Timur. BMKG menyatakan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 11 hingga 27 km per jam. Untuk wilayah perairan dan pelabuhan, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kata Ariel, perkiraan cuaca stasiun meteorologi kelas 3 Hasanuddin dalam laporannya di Belitung Menyapa Jumat kemarin. Masyarakat khusus nelayan hingga pengguna jasa transportasi laut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari dampak cuaca buruk di perairan. Sekian kabar bubble jam 9 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Sobradi, sahabat budaya, Agi Keku Yurek dengan Tika di Berubat Beragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10 kelak. Hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Di cuaca yang panas seperti biasa di pagi hari ini, Sobradi. Oke, kali ini ada klinomania. Ketika keinginan berlama-lama di tempat tidur terasa sangat kuat. Siapa ini, Sobradi? Dan Sobradi, melansir Sleep Foundation, klinomania gambarkan dorongan kuat untuk tetap berada di tempat tidur meskipun kebutuhan tidur telah terpenuhi. Keinginan itu berbeda dari sekedar menikmati waktu bersantai karena dapat membuat seseorang sulit memulai aktivitas harian secara normal. Klinomania berasal dari kata Yunani, kline, yang berarti tempat tidur, sedangkan mania merujuk pada obsesi atau kegilaan tertentu. Karena istilah itu populer digunakan secara umum, makna perlu dipahami hati-hati agar tidak dianggap sebagai diagnosis medis resmi. Seseorang dengan kecenderungan klinomania dapat merasa sangat sulit meninggalkan kasur, bahkan ketika tubuh tidak lagi membutuhkan waktu tidur. Kondisi itu berbeda dengan rasa malas biasa, karena keinginan tetap berbaring dapat menghambat pekerjaan, sekolah, ke aktivitas sosial. Tapi, seseorang yang senang berlama-lama di kasur, dan otomatis mengalami klinomania karena penyebabnya bisa sangat beragam pada orang. Kurang tidur, kualitas tidur buruk, stres, gangguan kesehatan, atau masalah suasana hati dapat membuat seseorang nak beristirahat lama. Rasa nak terus berada di tempat tidur perlu dibedakan dari kebutuhan istirahat setelah aktivitas berat atau kurang tidur. Karena tuh kebiasaan tuh sebaiknya diperhatikan, terutama berlangsung terus-menerus dan mulai ganggu rutinitas atau tanggung jawab harian. Menjaga jadwal tidur teratur, memperoleh cahaya pagi, kayak melakukan aktivitas fisik, dapat membantu membangun pola tidur yang sehat. Selain itu, membuat target aktivitas sederhana setelah bangun dapat membantu seseorang perlahan meninggalkan tempat tidur dan memulai rutinitas. Nah, jika kesulitan bangun berlangsung lama atau disertai keluhan lain, konsultasi dengan tenaga kesehatan dapat membantu menemukan penyebab sebenarnya. Tenaga kesehatan dapat mengevaluasi pola tidur, kondisi fisik, suasana hati, kayak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kebiasaan itu, Sobradi. Pemahaman yang tepat membantu seseorang menghindari kebiasaan melabeli diri sendiri hanya berdasarkan informasi kesehatan yang beredar di media. Jika kebiasaan menetap dan mengganggu kehidupan sehari-hari, pemeriksaan profesional diperlukan untuk menilai faktor penyebab secara menyeluruh dengan tepat. Oke, itu dia tadi adik klinomania, ketika keinginan berlama-lama di tempat tidur terasa sangat kuat. Apakah Anda mengalami hal ini? Mager, Sobradi, alias. Oke, Sobradi, itulah dia Berubat kita. Jam 9 dan 10 menit kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan nganti pagi hari, Kak, biar tambah semangat di cuaca yang panas nih. Di Berubat sampai jam 10 kelak, yuk Regina nganti, Kak.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku kok tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ya duit lagi.
2: Menia pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom, ah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yop.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Unpad FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Perempat Sungai Liat, selamat siang sahabat budaya. Selamat berakhir pekan. Senang sekali untuk siang hari ini Rara akan hadirkan dalam program Pemakan Nusantara. Karena aku tengok-tengok cuaca nih, oh anget seperadi, oh pastilah yang paling nyaman tuh makan yang seger-seger. Terus yang tidak terlalu berat kayak tuh seperadi. Nah untuk Ika, kita bakal ngobrolin tentang yang seger-seger merupakan warisan kuliner Nusantara. Seperadi, oh ada aneka kesegaran-kesegaran, terus unik rasa ya. Nah kuliner tradisional ini bernama rujak tumbuk. Sudah pernah mencoba? Yuk Seperadi simak informasi yang kami hadirkan. Jadi Seperadi, ada sistem teknologi dan peralatan tradisional tentu dibalik hasil dari rujak tumbuk khas Nusantara. Cara pembuatan rujak tumbuk ini mencerminkan kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi sederhana warisan leluhur. Pastilah menggunakan lesung, wadah dari kayu besar, dan alu penumbuk kayu. Merupakan manifestasi nyata dari sistem peralatan hidup tradisional. Proses menumbuk ini menunjukkan macam-macam masyarakat masa lalu mengolah bahan pangan keras seperti ada pisang mentah dan ubi yang terkandung di dalam rujak tumbuk, supaya pacak dikonsumsi secara selaras tanpa memerlukan mesin modern seperadi. Nah, di berbagai daerah pembuatan rujak tumbuk dulu sering menjadi medium kebersamaan. Kegiatan menumbuk rujak dilakukan secara ramai-ramai di teras rumah atau ketika momen berkumpul macam kayak arisan kampung, siang hari selesai bekerja, atau perayaan tradisi lokal. Suara alu yang berbenturan dengan lesung kerap menjadi penanda sosial yang mengundang tetangga untuk pacak kumpul. Oh, lagi ngape tuh, yo kunang nyubela pekak buat tuh. Jadi untuk acara berbincang-bincang, menikmati santapan bersama tuh jadi ya, penanda sosial. Selain itu juga pemilihan bahan-bahan untuk rujak tumbuk nih, ada pisang mentah, ada ubi jalar, dan berbagai buah lokal. Gak menjadi masalah karena aseku dulu Seperadi orang-orang zaman dulu tuh gak makan kuyok. Kuyok tuh buah muda dari nangka. Itu lebih kali kelat deh. Campur kayak cabai, separuh campur kayak garam, ada campur kayak gulai. Nah, mungkin sebagian orang punya rasa berbeda menikmati kuyok tuh. Sama lah kayak rujak tumbuk nih. Namun Seperadi perlu diketahui, berbagai buah lokal yang terdapat dalam rujak tumbuk mencerminkan pemahaman mendalam masyarakat masa lampau terhadap kekayaan alam sekitar. Pengetahuan tentang menetralisir getah pisang mentah melalui kombinasi bumbu gula aren, asam jawa, dan terasi yang menunjukkan kearifan lokal dalam meracik bahan pangan supaya aman sekaligus bernilai gizi tinggi. Nah untuk resep dan teknik pembuatan rujak tumbuk itu diwariskan secara lisan dari si kok generasi ke generasi berikut dari moyang, dari emak, dari anak, ke cucu, ke cicit, pokoknya terus-terus, dan dari ibu kepada anak atau antar tetangga juga bisa. Hal ini menjadikan bagian dari identitas budaya lokal yang memperkuat rasa kepemilikan dan ketertarikan emosional masyarakat terhadap tanah kelahiran. Menikmati rujak tumbuk sejati bukan cuma soal merasakan perpaduan rasa asam, manis, pedas seperti kehidupan, melainkan juga meresapi nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang telah dijaga oleh para pendahulu kita. Macam mana seperti tradisi mengolah makanan secara bersama-sama seperti ini tercermin dalam kebiasaan atau kuliner khas di daerah Ika? Juga boleh berbagi bersama kami untuk siang hari ini ya. Dan kita dengarkan lagu yang akan kupersembahkan menghangatkan suasana semakin hangat lagi Seperadi, dari daerah Jawa Tengah dulu lah Seperadi ya, biar tambah semangat ataupun flashback di zaman-zaman sekolah TK-TK dulu tuh suka nari-nari tradisional dengan alunan lagu Gundul-Gundul Pacul. Ini dia, selamat mendengarkan.

Oke, Supradi, terima kasih banyak Kak Agi mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Nah, kali ini Supradi aku bakal hadirkan masih tentang makanan yang seger-seger bernama ruzak ataupun rujak Supradi. Oh, salah-salah sebut nama orang Supradi aku dikerucek lah. Jadi rujak Supradi, kalau kita ngomong tentang kelezatan unik seperti rujak petis, ada juga dengan isian buah-buahan dan sayuran. Kali ini kita karena buah-buahan itulah biasa di tempat kita ge penuh jual Supradi. Oh, seporsi ya kurang lebih Rp15.000 lah komplit, nak buah apapun ade Supradi. Oh, jadi kalau ngomong kali ini rujaknya yang berbeda harus yaitu rujak tumbuk tadi lah sudah dari ubi mentah, kemudian juga ada pisang mentah. Kita beralih ke kelezatan unik rujak petis dengan isian sayur seger. Wah, kemarau-kemarau jam ini Supradi paling seger menikmati sayur segar. Variasi rujak yang siko nih kerap diasosiasikan dengan rujak kangkung atau sajian rujak petis khas Nusantara, menghadirkan perpaduan tekstur dan rasa yang sangat kontras namun harmonis. Beda dari rujak buah pada umumnya yang sepenuhnya memakai buah-buahan mentah, kehadiran sayuran hijau jauh protein nabati memberikan dimensi kuliner yang kaya. Ada karakteristik bahan dan kombinasi rasa tekstur yang beragam, crunchy-crunchy lembut. Barulah Supradi aku nonton. Jadi rujak petis isi sayuran segar nih dibuat oleh food blogger Korea, disajikan kayak keluarga. Jadi ketika mereka menikmati ya tuh sangat luar biasa kata ya, kaya rasa. Ada kangkung yang kriuk-kriuk kok direbus dengan timer yang pas ataupun pengolahannya baiklah kok untuk perebusan kangkung. Terus ada toge, ada timun berpadu sempurna dengan kelembutan tahu goreng. Ada sensasi segar asam dari bengkuang, kedondong dan mangga muda. Ada sentuhan-sentuhan buah, cuman pilihan buah tadi Supradi. Nah, ada saus yang kental dan pekat menjadi kunci utama hidangan dari rujak petis isian sayur segar nih. Perpaduan petis, kemudian udang atau ikan yang gurih beraroma khas dengan gula merah, cabai, asam jawa yang menciptakan kuah cocolan atau siraman yang bercita rasa pedas, manis, gurih dan legit secara bersamaan. Nah, Supradi, penggunaan sayuran hijau seperti kangkung dan toge itu menunjukkan bagaimana masyarakat manfaatkan tanaman pekarangan atau hasil kebun yang mudah didapat untuk diolah menjadi hidangan rumah yang merakyat. Namun, untuk di beberapa daerah, jenis rujak petis berkuah sayur ini tidak hanya dinikmati sebagai cemilan di siang hari, tapi juga sering dijadikan lauk pendamping nasi karena kandungan serat dan rasa yang kuat membangkitkan selera makan. Nah, kalau biasa penyajian rujak petis dengan isian sayur untuk kakak yang pernah mencoba dengan campuran buah segar ini dinikmati di lingkungan sekitar Ika tuh seperti apa Supradi, buah-buahan atau ada penggantian buah-buahan no? Kalau memang dak deh buah mangga gedondong ke buah-buah asam lain. Nah, oke, itu dia untuk Supradi. Tetap semangat menikmati akhir pekan di siang hari ini yang cukup cetar. Hati-hati, banyak orang-orang yang mengalami kondisi permasalahan pernafasan karena udara Supradi, maka gunakanlah masker karena penggunaan masker itu penting.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat coba bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita, biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal deh ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman. Nih, lihat tuh ah. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu masep. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah, apa yang pacak kita lakukan? Nih, tips ya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat Sampah plastik yang dibuang sembarangan, pacak terbawa ke sungai, udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads ke kemasan plastik berlebihan. Udah, ikuti aksi bersih lingkungan. Pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali ke tubuh kita.

Sobat Budaya, kami cukupkan kebersamaan kali ini dan kita akan bergabung bersama Pro 1 mendengarkan azan zuhur serta instrumentalia hingga ke pukul 12.15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Sungai Lada dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan musik instrumentalia ke ruang dengar Anda.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa An-Nasa'i Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Minyak.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเก็บไม้กินงานบุกโกรสงาป้า
0: เงียบปวดหลังบ้านหน้าเอส
1: ปนันปละคนเอ้ไม
2: ่ยังอาป้าปนันเอส
1: Bukan, kau ni cuma nak lah nak buat usaha kau ni. Biar apa, oh, baca terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ni ya.
0: Dapat oh, gini ni. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kau ni nak promosinya gini.
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita pergi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, eh?
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia ni. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, na audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet oh. Kuota ge harus na ade ya. Sude to ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: Rumpa Tereni Sumnelian, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyak.

Budaya dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini kami sampaikan informasi penggiat budaya di Bangka Barat bantu tingkatkan minat anak baca sejarah. Penggiat budaya di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membantu meningkatkan minat anak-anak membaca guna menambah wawasan sejarah kebudaya yang ada di sekitar tempat tinggal. Antusiasme anak-anak dan para pengunjung ini cukup tinggi ketika digelar pameran foto lama dan koleksi-koleksi benda-benda yang ada kaitan dengan budaya lokal. Ini akan dikembangkan supaya ke depannya pacak semakin banyak pengunjung dan materi yang disajikan semakin menarik dan beragam. Hal ini dikatakan oleh pemerhati naskah kuno Suryan Masri di Mentok, Bangka Barat. Demikian Sepredik dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Baiklah sahabat budaya, Sepradi, untuk selanjutnya kami akan ajak Ika dalam program siaran budaya Belajar Sumba bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, yaitu untuk di siang hari ini, di edisi hari ini 22 Agustus 2026, yaitu Desri Susilawani selaku pendongeng Bangka Belitung. Kita akan membahas ataupun ngobrol-ngobrol santai berkenaan dengan mengenalkan kearifan lokal lewat kisah dan dongeng. Untuk selengkapnya, selamat mengikuti.
2: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang sahabat budaya dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini 22 Agustus 2026 bersama Rara menemani sahabat budaya. Kita bakal ngobrol banyak hal bersama dengan narasumber kita, yaitu sahabat budaya Bundes kalau dipanggil di Bangka Belitung panggilan akrab ataupun sapan akrabnya, atau juga dengan nama lengkap Desri Susilawani. Di mana sahabat budaya kita bakal membahas tentang mengenalkan kearifan lokal lewat kisah dan dongeng. Dan sahabat budaya, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bunda Desri. Gimana kalau sahabat budaya kita sapa dulu Bunda Desri untuk siang hari ini? Halo Bundes.
3: Hai, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk obrolan kita kali ini sahabat budaya, kita interaktif by phone bersama dengan narasumber kita. Dan Bunda, apa kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah baik, senang banget bisa bergabung lagi dengan RRI.
1: Bagaimana penerimaan suara kita, baik nih Bunda?
3: Ya, halo, gimana ini suaranya?
1: Ya, oke. Okay.
3: Iya, alhamdulillah. Ya, baik, alhamdulillah Kak, alhamdulillah dalam kondisi baik, sedang sangat bersemangat sekali. Terima kasih dan senang banget bisa bergabung dengan RRI di siang hari ini.
1: Oke. Okay. Bunda, kita juga siaran hari ini didengarkan melalui RRI Pro 4 Palembang, Jambi, Bengkulu dan juga Lampung beserta RRI Sungai Liat, dan juga bisa didengarkan melalui 103,9 FM atau juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga RRI Play. Juga sahabat budaya bisa mendengarkan streaming di rri.co.id. Nah, itu banyak tuh aplikasi yang bisa didengarkan ya Bundes ya. Jadi kalau nggak bisa nih mendengarkan di 103,9 FM, emangnya nggak ada alasan. Oke.
3: Luar biasa.
1: Kalau kita ngomongin tentang hari ini, Bunda Desri sendiri sebagai pendongeng yang sangat luar biasa di Bangka Belitung, juga dengan penghargaan-penghargaannya begitu ya Bunda sih yang sudah diterima. Nah, kita hari ini ngobrol tentang mengenalkan kearifan lokal kita itu lewat kisah-kisah dan dongeng. Wah, menarik sekali ini. Merupakan salah satu kategori tradisi lisan juga begitu ya, yang disampaikan ke generasi-generasi kita. Nah, di balik cerita-cerita yang menghibur dengan gimmick-gimmicknya, dengan cerita yang sederhana ataupun kompleks, seringkali tersimpan pesan tentang seperti apa kita menghargai alam, tradisi, budaya kita, serta mengenal nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pada program Belajar Sumba kali ini kita berbincang lebih jauh bersama dengan Bunda Desri. Ini sahabat budaya, adik-adik semuanya, bagaimana kisah dan dongeng dapat menjadi media untuk mengenalkan kearifan lokal kita. Nah, boleh nih Bunda Desri menyampaikan sebagai clue di awal kita. Silakan Bunda.
3: Baik, terima kasih Kak. Tentunya terima kasih ya. Apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini tentang kearifan lokal melalui budaya mendongeng ini tentu saja menjadi sesuatu topik yang hangat ya akhir-akhir ini.
1: Iya, betul.
3: Iya, karena memang termasuk baru-baru ini juga Bundes juga menjadi salah satu narasumber untuk revitalisasi bahasa daerah melalui aktivitas mendongeng. Jadi ini semacam ada kayak ini ya, merasa wah masya Allah gitu ya, dongeng itu diperhatikan gitu, merasa tutur lisan kembali dihidupkan kembali untuk menjadi bagian dari budaya yang gak lepas dari khususnya dari adat Melayu Bangka Belitung. Baik Kak, kalau bicara tentang budaya dan dongeng ini, Bundes tuh ingat ketika masih kecil dulu bagaimana tutur lisan itu disampaikan oleh orang-orang tua dulu, nggak pakai naskah, nggak ada literaturnya gitu yang tertulis, nggak ada, tapi bagaimana disampaikan betul-betul menjadi seni tutur lisan yang sangat menarik untuk didengarkan.
1: Iya.
3: Nah, ketika itu sama saya pun merasakan sendiri ya, bagaimana kemudian orang tua lelah, capek gitu ya dari kebun atau dari hasil bekerja sehari-hari di ladang atau di mana, pas malamnya itu panggil anak-anak gitu untuk mijitin. Selama proses mijit-mijit ini cerita itu berlangsung gitu. Cerita itu terus bergulir begitu tanpa ada skenario. Gak ada susunan naskah sama sekali, tapi bisa disampaikan menjadi sebuah tutur lisan yang menarik sehingga kita yang mijitin itu makin semangat gitu, karena pengen dengar cerita yang seru dari
1: gitu ya.
3: Iya, bukan hanya lainnya, pokoknya kayak yang makin lama pijitannya makin lama cerita itu, gak selesai-selesai cerita itu. Nah, inilah yang kemudian saya angkat menjadi tema dongeng ketika dalam event yang baru-baru ini dilaksanakan itu di Gala Cerita Rakyat Indonesia. Kearifan lokal seperti ini, bagaimana anak bentuk penghormatannya, bentuk kasih sayangnya juga, orang tua pun seperti itu, melakukan komunikasi verbal yang sangat luar biasa sekali melalui dongeng, itu dilakukan sambil suasana yang begitu akrab. Nah, ini diangkat menjadi tema lomba di Gala Cerita Rakyat Indonesia dan bisa, alhamdulillah, bisa mendapat penghargaan sebagai pemenang pertama di tingkat nasional.
1: Selamat ya.
3: Alhamdulillah. Dan ini bagi Bundes ini jadi kayak yang selain bernostalgia, tapi merasakan ada hubungan interaksi yang sangat luar biasa sekali dari orang dewasa kepada anak-anak. Bukan hanya azas manfaat ya, kan berasa manfaat, dimanfaatin kan, dipijitin biar capeknya hilang gitu ya. Tapi di sini ada komunikasi verbal, kedekatan yang membuat kita itu merindukan suasana itu. Bagaimana cerita-cerita yang kelihatannya tanpa naskah, tanpa dipikirkan, nggak ada skenario sama sekali, tapi bisa dituturkan dengan begitu baik dan memiliki kearifan-kearifan lokal dan juga muatan-muatan pesan moral yang sangat luar biasa. Yang kita mendengarkannya, oh iya ternyata ingatnya sekarang ya ketika udah dewasa, oh iya ya dulu orang tua ketika cerita tentang ini, kita bisa mengambil manfaatnya di masa sekarang, itu masih relate gitu.
1: Iya,
3: ini harusnya kita gak berlaku seperti ini, sama tuh seperti cerita nenek dulu, cerita kakek dulu gitu. Nah, ini yang membuat cerita bagian menjadi budaya, tutur lisan itu menjadi budaya yang seharusnya enggak lepas dari kehidupan kita, Kak. Itu kalau menurut saya.
1: Kalau kita flashback nih Bundes ya, dari cerita dan pengalaman, kalau Bundes sendiri di masa kecilnya mengalami enggak sih hal yang demikian gitu, yang orang tua nyuruh ngumpul atau kakek nenek nyuruh kumpul untuk mijitin, diceritakan ada legenda-legenda di Pulau Bangka juga, diceritakan kearifan lokal yang di sini, mengalami enggak hal-hal yang demikian?
3: Nah, inilah bersyukurnya ya, karena masih mengalami masa di mana televisi itu hanya hadir di jam 4 sore sampai jam berapa malam ya, ketika itu yang 12 malam gitu ya. Yang TV pun masih ngintip-ngintip di rumah tetangga gitu kan. Listrik masih hanya sebagian yang menikmati berada dalam posisi itu masih ngerasain ikut ke UME, masih ikut ke kebun sahang kayak gitu. Jadi masih ngerasain gimana mencuci di air hanyut, di air sungai aliran kecil kayak gitu ya. Air biak kayak gitu. Jadi masih ngerasain itu, artinya masih ngerasain juga proses gimana diajak ke kebun, ke UME sambil ngetem padi. Tahu ngetem padi yang metik padi, panen padi itu. Itu sambil diceritain tuh sama nenek gitu ya, diceritain apa aja diceritain. Jadi sambil bekerja itu kita asik gitu, nggak kerasa waktu. Kalau ditanya bagaimana mijitin, itu udah sangat umum sekali itu mijitin, diceritakan saat sambil mijitin, dan itu masih kerasa sampai usia remaja itu masih ada gitu, karena masih ada orang tua dulu yang boleh dibilang nenek dulu masih dalam kondisi buta huruf Melayu ya, ingat tahunnya cuma huruf Arab bundul kayak gitu. Nah, jadi ngerasain banget tuh Kak proses tutur lisan orang tua dulu yang kita bilang, makanya nggak bilang nggak ada naskah, nggak ada skenario, nggak ada literatur, nggak baca dimanapun. Beliau itu mengarah sendiri yang mungkin mendengar dari orang tuanya juga, karena ini budaya turun temurun kan. Bagaimana cerita rakyat itu diceritakan dari satu orang ke orang yang lain dan kemudian berkembang seluas-luasnya tergantung si penuturnya, sehingga sampailah ke kita gitu kan.
1: Jadi sangat-sangat mengalami hal nostalgia terindah seperti itu ya.
3: Iya.
1: Nih Bundes, kalau mengenalkan tentang kearifan lokal itu, cerita-cerita yang ada di sekitar kita menyelipkan pesan-pesannya juga gitu ya, nasihat-nasihat, sehingga terbentuklah karakter anak-anak. Nah, menurut Bundes sendiri, seberapa pentingnya itu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini tentang kearifan lokal ini melalui tutur lisan ini? Dan apakah menurut Bundes sendiri, perspektif diri sendiri, ini memperkenalkan kearifan lokal kepada anak-anak adalah cara yang sangat efektif? Nih, gimana nih Bunda? Silakan.
3: Iya, baik, karena saya kan ini ya, Bunda berbicara sebagai salah satu pelaku ya.
1: Iya, betul.
3: Sebagai pelakunya. Jadi di sini tentu kita lihat kondisi sekarang ya Kak ya, bagaimana informasi itu bisa didapatkan oleh anak-anak dengan berbagai media.
1: Betul.
3: Baik itu media cetak, media digital gitu, semua bisa didapatkan. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari sebagai orang dewasa, bahwa ada unsur kelekatan emosional yang akan kita, yang terlupakan jika kita hanya mengandalkan media-media yang sudah ada. Nah, bagaimana komunikasi dua arah antara orang dewasa dengan anak itu hanya terjadi kalau dituturkan secara lisan secara langsung. Nggak melalui media. Kalau media, kalau cuma mengenalkan budaya, itu kan kita sadari sama-sama, mengenalkan kearifan lokal, kearifan budaya kita, khususnya budaya Melayu, itu bisa anak dapatkan dari berbagai media. Kita sodorkan aja gadget, kita sodorkan saja dengan buku cetak, karena sekarang pun banyak ya, termasuk Bundes juga menulis untuk Dwi Bahasa kayak gitu, dengan berbahasa Melayu Bangka Belitung. Itu bisa sodorkan ke anak dengan gambar-gambar yang lucu, anak suka. Tapi kita jangan lupa, tutur lisan itu juga sama pentingnya. Di sela-sela kesibukan kita saat ini sebagai orang dewasa, setidaknya kita ada menyelipkan satu bagian menyenangkan bagi pengalaman hidup anak-anak, itu adalah unsur komunikasi verbal dua arah, interaktif dua arah melalui cerita-cerita lama atau cerita-cerita dongeng-dongeng yang bisa ada sebetulnya lagi nyindir-nyindir anak nih ceritanya masih ini ada yang ingat nih kemarin oh dia melakukan ini nih kayaknya melalui cerita ini kesindir nggak ya kira-kira ya gitu ya itu memang instansi tidak kalau Bunda melihatnya ini sebagai bentuk komunikasi terlebih dahulu, kedekatan dulu. Barangkali nanti akan ada unsur dianya yang cerita ke kita, sehingga kita mempunyai timbal balik untuk memberikan solusi versi kita kepada dia, dan dia akan menerimanya secara versi dia gitu. Nah, ini yang harus Ibu selalu menekankan ketika di pelatihan-pelatihan segala macam kayak gitu ya, bukan unsur Anda lihai atau tidak menuturkannya, bukan Anda lihai merubah suara, bukan alur yang bagus atau bagaimana, tapi komunikasi verbalnya, kedekatan fisiknya, kelekatan hatinya. Jadi bukan hanya kedekatan fisik tapi juga kelekatan hati yang kemudian ini menjadi bagian akan dikenang oleh anak-anak di kemudian hari. Pesan moral dan sebagainya itu adalah bonus. Ketika dia menerima pesan moral itu, dia bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, itu bonus. Dan cara yang menyenangkannya itu adalah dengan melalui dongeng secara tutur lisan secara langsung. Gitu Kak, kurang lebihnya.
1: Waduh, mantul, benar juga ya. Memang sih anak-anak itu kalau satu arah bisa jadi dia jenuh gitu ya Bundes ya. Atau juga pikirannya melayang kemana-mana, pikirannya tentang main, dengar telinganya. Tetapi kadang-kadang kurang fokus. Tapi kalau secara dua arah dia kan memperhatikan begitu ya. Ini pengalaman luar biasa sekali yang diceritakan oleh Bunda Desri kepada kita, sebuah pembelajaran juga terkait dengan tutur lisan ini, yang memang kalau orang pengen menyampaikannya itu ada yang bilang ini butuh keahlian khusus gitu Bunda. Nah gimana kalau menurut Bunda Desri sendiri?
3: Betul sekali kalau ditanya, sudahkah Anda mendongeng hari ini? Waduh Bun, gak bisa, gak pede, malu, belum ngerti tekniknya, gak punya stok cerita. Banyak sekali alasan gitu ya. Padahal kan kita bukan dituntut untuk menjadi penutur di atas panggung. Yang pertama harus kita lakukan adalah menjadi penutur untuk anak-anak di sekitar kita aja dulu.

0: kita lakukan, misalnya mau ngajarin anak untuk lomba, kayak gitu ya, atau untuk menjadi pendongeng yang dari panggung ke panggung. Tapi kalau hanya untuk di rumah, bukan teknik yang akan dinilai oleh anak-anak. Nah, mereka nggak akan ngerti tuh tentang teknik-teknik. Yang penting ketika orang dewasa di sekitarnya itu menuturkan sebuah cerita yang menarik buat dia, itu udah cukup. Jadi walaupun tekniknya salah, kalau diikut lombakan gitu ya, wah udah acur-ancuran lah tekniknya gitu ya. Perubahan suara nggak ada, ekspresi biasa aja. Tapi bagi anak, ketika orang tuanya, khususnya orang tua ya, ketika orang tuanya memberikan dongeng kepada anak ini, ada unsur dia udah wow aja. Aduh, mamaku ceritakan aku cerita yang sangat menarik. Dia nggak tahu teknik-teknik, nggak, jangan pikirkan teknik. Jadi cuma lakukan aja, dongengin aja. Unsur kalau misalnya merasa kurang stok, ya memang harus baca ya. Kalau nggak bisa ngarang sendiri, jadi gini, cerita rakyat itu kan anonim ya. Banyak yang kita nggak tahu penulisnya siapa, walaupun sekarang sudah banyak yang menuliskan kembali, menulis ulang cerita-cerita rakyat yang kita pernah dengar dulu ya, sudah ada literasinya. Tapi sekiranya nggak punya, ngarang-ngarang sendiri lah kayak gitu. kata orang Bangka, ngerameng gitu.
1: Ngerameng.
0: Kalau orang Bangka ngerameng atau pokoknya mengada-ada, nggak ada yang nyalahin, nggak gitu. Silakan aja berimajinasi. Jadi sebebas itu, yang harus dilakukan hanya mau untuk melakukan aktivitas ini. Jadi dongeng dan kebudayaan itu menurut bunda hubungannya sangat dekat ya kak ya. Kalau misalnya mau tetap menjaga budaya mendongeng ini, ya tetap harus dongeng gitu. Jangan tergantung kalau nunggu bundes yang datang, mungkin bundes masih nunggu siapa yang undang nih gitu kan ya.
1: Iya benar.
0: Ada yang undang tampil, kecuali memang ada di sekitar-sekitar ini atau di tempat ketemu sama anak-anak bisa, tapi kan nggak bisa menjangkau seluas itu. Nah, ini adalah tugas dari orang dewasa untuk tetap menjaga budaya Melayu ini melalui seni tutur lisan yang sudah dilakukan oleh orang tua-tua kita dulu.
1: Okay. Nih bunda sudah memiliki banyak sekali pengalaman ketika menjadi pelaku, kemudian juga menjadi pemateri sekarang ini, lebih mengenalkan lagi. Nah, melihat kondisi sekarang ini bunda, terhadap generasi-generasi kita yang begitu banyaknya pintu masuk yang akan mereka dapatkan terkait dengan informasi budaya lokal, baik itu dari media bermacam-macam, ada animasi ataupun dengan secara langsung begitu ya. Nah, dengan perkembangan itu, kalau menurut bunda sendiri, ada nggak sih kekhawatiran bahwa cerita rakyat ataupun dongeng lokal ini kondisinya akan sangat mengkhawatirkan, atau bahkan kondisinya malah berbalik dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang ini oleh generasi muda yang mudah sekali diserap? Silakan bundes.
0: Iya, ini menarik sekali ya, karena kita mau nggak mau harus menerima kemajuan teknologi. Nah, serangan-serangan bisa saja ada ya untuk menyerang kebudayaan kita. Contoh, bagaimana anak-anak sekarang lebih menyukai main game atau nontonnya, kalau di YouTube itu nonton orang main game, dia nggak main pun dia nonton orang main game. Nah, ini yang menonton para gamer-gamer, YouTuber-YouTuber yang mainnya game kayak gitu, itu dilakukan oleh anak-anak ketimbang mereka lihat tokoh-tokoh konten-konten yang sifatnya budaya. Nah, betul sekali ya, berarti serangan itu akan sangat sangat luar biasa sekali, kekhawatiran itu ada. Namun kita juga jangan menjadi pesimis. Menurut bundes itu, teknologi bisa tetap kita gunakan. Bagaimana kita memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai penyebaran informasi, sebagai penyebaran aktivitas budaya, tentang bagaimana kebudayaan itu sendiri sebagai ada eksistensinya justru akan semakin kuat dengan adanya kemajuan digital seperti sekarang ini. Kalau kita antipati terhadap kemajuan teknologi, justru akan meninggalkan, akan membuat kebudayaan akan menjadi justru

0: semakin tersingkir. Karena nggak ini ya, nggak mengikuti kemajuan zaman. Tinggal sekarang kreativitas dari kita semua untuk bagaimana menjaga kebudayaan ini melalui kemajuan teknologi yang lebih diterima oleh anak-anak, sehingga ada nih konten-konten yang memang bisa menampilkan konten-konten budaya, kearifan-kearifan lokal, tokoh-tokohnya melalui tokoh-tokoh yang ada unsur kebudayaannya, dengan konten-konten yang juga menarik bagi anak-anak ini. Walaupun tetap ya, kalau dari sisi Bunda sebagai pendongeng tetap pengen ada nih, selain dari digital tetap ada unsur penampilan langsungnya tadi ya, masih yang bahasannya pertama tadi tetap ada. Jadi orang-orang dewasa tetap menyediakan konten yang ramah anak, yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, harus tetap ada. Tapi juga di sisi lain tetap menjaga kontak fisik dengan anak-anak, supaya kelekatan dan kedekatan antara orang tua dengan anak tetap ada gitu, Kak. Jadi jangan antipati gitu ya dengan kemajuan digital. Bisa menjadi musuh, bisa juga menjadi teman untuk kita semuanya. Jadi ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatifnya.
1: Oke, jadi teknologi juga bisa menjadi teman sebetulnya begitu ya. Tetapi juga yang secara tradisionalnya juga harus tetap dilakukan. Nah, kalau menurut Bundes nih, untuk di wilayah Bangka Belitung kita sendiri, progres ataupun perkembangan untuk pengenalan kearifan lokal kita di dunia dongeng itu seperti apa saat ini kondisinya, Bundes?
0: Kalau melihat begitu banyaknya undangan untuk mengisi materi dan juga dongeng tampil, rasanya senang sekali. Aktivitas dipadatkan dengan banyak sekali undangan untuk hadir dan juga untuk mengisi materi pelatihan dan sebagainya tentang dongeng. Tapi juga ada sisi mirisnya, ternyata anak-anak kita nggak terlalu banyak tahu tentang kita bicara dongeng nih ya, tentang dongeng-dongeng yang lain. Jadi cuma yang itu lagi lah kayak gitu, yang agak ada dongeng-dongeng yang sudah
1: familiar begitu ya,
0: dibawakan familiar. Itu juga hanya di kalangan anak-anak yang ikut lomba dongeng. Tapi kalau udah sampai secara umum, nak tahu enggak dengan dongeng yang Bunda sebutkan ya, dongeng yang sering sekali dibawakan untuk lomba ini, contoh Legenda Batu Balai. Itu enggak semua anak ternyata tahu, yang tahu itu anak-anak yang ikut lomba doang. Gitu.
1: Karena mereka sudah mempelajari materinya gitu ya.
0: Dongeng Bojang Katak itu kan yang dongeng-dongeng yang si Kelingking, kemudian Putri Pinang Gading. Bunda sebutkan ini dongeng yang sangat-sangat sering digunakan untuk lomba. Ternyata yang kenal cuma anak-anak yang ikut lomba. Anak-anak yang lain yang ikut lomba di sekolah yang sama, nak tahu nggak Legenda Batu Balai? Dia bengong.
1: Nggak tahu.
0: Bujang katak tahu? Nggak. Jadi nggak disampaikan. Ini wah. Jadi kalau kita coba simpulkan ini, Kak. Berarti yang tahu itu kalau untuk kepentingan lomba saja. Yang tahu cerita-cerita rakyat kayak gitu ya. Yang nggak ikut lomba nggak tahu. Nah, ini terputusnya di mana gitu kan?
1: Nah, kalau gitu,
0: ya.
1: Jadi kalau
0: ada terputus ya kayak gitu ya.
1: Oke, jadi kalau gitu menurut Bunda Desri nih, cerita-cerita lokal yang tadi sudah disampaikan, ada yang sudah familiar sekali karena mempelajari materinya untuk dongeng. Kalau gitu cerita lokal kita tuh apa, cerita lokal yang menarik yang ternyata memang harus digali, diperkenalkan lagi kepada generasi-generasi sekarang nih, Bundes?
0: Iya, Kak. Sebenarnya cerita-cerita itu banyak. Sebagai contoh, ketika Bundes membawakan satu cerita yang ini Bundes ambil ceritanya dari Bangka Selatan, Legenda Bukit Bejungor, itu yang Bundes bawakan untuk Gala Cerita Rakyat Indonesia kemarin, karena diminta cerita yang belum terkenal ya. Jadi ketika cari di googling, ternyata enggak belum familiar cerita ini. Nah, cerita ini Bundes dapatkan dari sastra lisan yang dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bangka Belitung. Ini isinya tentang

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cuma nalah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin ya.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

betapa laparnya planet bumi ini. Ketika banyak eksploitasi yang merusak lingkungan tengah gencar terjadi. Ketika manusia mengambil ikan di laut dengan ranjau. Ketika pohon-pohon mulai ditebang dan dijadikan bahan industri. Dan ketika kendaraan bermotor tak lagi ramah lingkungan yang mengotori oksigen. Semua seharusnya sudah menjadi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia tidak melakukan apapun dan memilih hanya untuk terus mengeluh dengan banyaknya bencana alam, seakan alam atau lingkungan yang menjadi penyebab bencana dan mereka yang dikambing hitamkan. Kini bumi sudah tua, sebagai penghuninya sudah selayaknya manusia menjaga dan merawatnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
3: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diwan pun anda berada, selalu kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan akan dirangkaikan dengan berduga azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tentunya juga untuk berduga azan maghrib berkumandang daerah Sungai Liat sekitarnya di hari ini pukul 18 lewat 4 menit. Kali ini kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bersama Qori Yusuf Mujarubi dengan surat Al-Anbiya ayat 11 hingga 17. Dan rangkaian berduga azan maghrib juga nanti kita akan bersama Muazin Rizal Fahrurozi.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: warga kampung untuk mengikuti lomba 17 Agustusan.
1: Oh, Ci, pokoknya tahun ini ku ngikut lomba tarik tambang.
2: Oh, ikut, Sek. Tapi jangan cem tahun kemarin. Baru ditarik orang dikit pok lah jatuh. Geli hati.
3: Oh, Mang Samsul, Mang Samsul. Bukan tarik tambang namanya, men. Ujung-ujung tarik napas.
4: Oh, no.
1: Ika, dah usah nguruk tahun ini ku lah latihan.
2: Latihan apa, Mang Apok, Mang?
1: Latihan yang ngangkat galon.
3: Oh, Mang, yang ditarik itu tambangnya, bukan galon.
5: A few moments later.
6: Ayo siap-siap. 1, 2, 3.
7: Tarik, tarik, tarik.
1: Wow, jangan sendiri-sendiri, kita harus kompak.
3: Nah, tuh baru bener, Mang. Tarik tambang tuh bukan soal siapa yang paling kuat.
2: Ao, tapi siapa yang bisa saling percaya dan bergerak bersama?
1: Bener nian, kalau kita kompak, berge jadi ringan.
3: Menang kalah belakangan, yang penting
7: kita kompak.
8: Dari lomba tarik tambang, kita belajar sikok hal. Gotong royong membuat kita kuat. Mari semarakan tradisi 17-an, jaga kebersamaan, dan terus hidupkan semangat persatuan.
7: Merdeka!
9: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Rika. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan? Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Pacapa joget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli kata kato. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya.

0: Nut, lah kenyang perut nih.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih?

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tahu, kini?
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek po ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap, nih.
1: Weh, bay. Ayo. Jut bener kan ini, Gih? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Ayo, tenang, bay, pokoknya.
0: Dipada orang, penegih kalah pun. Kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku mbak segale, ya Allah cuman ini, kering kita, pekakku udah nyici lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, kata juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
4: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Apa Girom? Biseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Ko nenek ngajak pok ya Mai.
5: Kawa ku dak. Kek nyaro ku ketak dile ya.
4: Weh okan ni Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lu nuju Mai.
5: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nyerom?
4: Pok tahu dari nyari pemai?
5: Tah geo, dek tahu lagi ku ke Ari.
4: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tahu lagi lah, ha? Naik kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
5: Rom, Rom, ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
4: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
5: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
4: Aduh, panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
5: Dah Rom, males ku Rom, gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi, gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
4: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngeliat pemandangan Mai, nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
5: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
4: Ngape Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
5: Aw, oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
4: Mai, Mai, kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
5: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
4: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka mai. Biasa ya kalah tukang buat kekacauan mentengah kumpul-kumpul mai. Dek seru mendek deka nih mai.
5: Igi matai karom. Gatulah tukang bising ngetau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
4: Deng. Sama iyalah kita ini mai. Sikok guru sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
5: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
4: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Ya pon, kita siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikerane.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipok mai.
1: Yuh Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh, ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain, men bukan kita.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalong Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seorang

0: berpanas-panasan, tetap aja tanggungku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang ku dapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan ku coba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang ku dapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat. Tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
2: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku. Yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada Kak Enam. Karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
4: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
4: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
0: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
4: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
0: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
4: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa. Seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
0: Ah, kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak. Kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu Bungsu sedang memasak di dapur.
4: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
0: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
4: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
4: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
4: Bungsu, sudah ku ambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
0: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
4: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
0: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
4: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
0: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
4: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
0: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
4: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pagi rupanya. Tumben, bungsu tidak membangunkanku. Apa dia sedang memasak? Bagaimana kalau aku lihat ke dapur?
1: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
3: Apa mungkin dia kelelahan?
1: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
3: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
4: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
3: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
4: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
1: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
0: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
3: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
0: Megat, ku mohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
3: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
0: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
1: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
0: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
3: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
1: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
0: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
1: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
0: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
3: Kau bungsu? Aku?
0: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
1: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
3: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
1: Dan akhirnya bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
0: Megat!

0: sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi senyap.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa?

0: Jenderal Ahmad Yani jalur 29 yeto. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

atas tungku, rebus ubi di dalam pasu. Kalau Ika kangen ke suareku, dengarlah RRI Pro 4 setiap malam minggu. Halo sepradik semuen, yang nak berkisah tentang adat budaya Bangka, yang nak berpantun, yang nak bergagit, tapi ingat oh, tetap dengan adat kita orang Bangka, sopan dan santun oh. Nah, acara ni acara Serumpun Sebalai yo, setiap Sabtu malam Minggu jam 8 sampai jam 10 malam bersama Ayu Sekar Ika. Hanya di Pro 4 RRI Sungai Liat

0: Wah, Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cun, nih, Mai, ho. Aduh, bengis, sasebi, Mai.
1: Oh, nian, Rom. Pok, nih, sibuk, sege, Rom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi, ya. Ngalah bupati lah, sibuk, mana, Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kepo ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Ape Mai? Nggak isolasi puli? Ape maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong seku ayo nyalah pok ne Mai. Weo.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
0: Kok mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan apa?

0: matilah mic, lagi teh mic, matilah mic, udah kau mic.
1: Yuk kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Mana cepat aku mau kaki mai. Mati lama.
1: Apalah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok tak tahu tak rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Kok ane kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letih ku mai, aduh mai pet mai,
1: letih rom rom. Kemarin dosa asuh.
2: Aduh,
1: di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Langkapi buli, mai gara-gara ku mai. Matut
1: pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tuh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek pok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok rom.
0: Hah? Apa yang katanya Mai? Kau ni Mai, kau pikirku ni benuto Mai, apa cakap kempes? Nimang mang katanya Mai. Weh, mulut aw. Oh.
1: Tapi Rom, lucu gitu ya di Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom. Tapi di Rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
1: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi yang kira imang itu,
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dek adiknya menang. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekerianya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah Mai. Big Mayok mulut kane Mayok. Kerialah dia dicabi Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabai tengah mahal ni Mai. 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai, ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu dek keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai
1: oh. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai.
1: Kena po lah, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nek leteh, Rom. Nyabe, nih asenak. Putus lah asen nyabe ku nek, Rom. Aduh, ya.
0: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang kata ya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan?
1: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya, Rom.
0: Oh.
1: Tahu undang-undang gak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
0: Oh, oh. Adalah, aku tahu lah mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
0: Sekarang di PKN, kata.
1: Oh,
0: Siko iya, deng P, Mai. Dia banyak, gak?
1: Oh, lah pun, eh.
0: Oh, Mai. Menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu lapor, oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besar perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
1: Besar perut cemana nya Rom?
0: Kayak nengok tadi tu.
1: Tak banyak, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
0: Lah ngapa boleh gak ketawa tuh Mai?
1: Ya apalah, ada yang sensor masa gara gile banyak yang sensor Rom.
0: Eh,
1: ya lagu yang paling parah Rom. Oh lah pona, baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Perempuan Sungai Lias, suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam, seperti semuanya. Kembali ada Ega Ngantika di kesempatan malam hari ini untuk kebersamaan kita di Serumpun Sebalai. Untuk malam mingguannya mungkin tengah berkumpul ke keluarga tercinta, ke sepradi lain, ke kawan-kawan. Tengah menikmati malam minggu, malam yang panjang ya. Secara besok kan di sekolah, di begawi pradi. Ya, apapun itu semoga kebersamaan ke sepradi ataupun orang-orang sekeliling itu bisa menambah keharmonisan, rasa cinta, rasa lebih harmonis lah gitu sepradi. Dan tentunya perempuan juga hadir dengan sajian lagu-lagu Bangka Belitung ya di Serumpun Sebalai kali ini sampai kalau di jam 10 malam. Dan jangan lewatkan juga nih Predi, kalau di jam 10 ada obrolan budaya nganti Predi sampai kalau di jam 9.

0: masuk siapa tadi ok?
1: Tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kan ni lah Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi ni. Lama nges ku ni Mai.
0: Ngapa hule? Kanyalah ku ni Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom?
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih Mai. Gula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat ni lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat ni Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes kul berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ngambil nafas Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asuk tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari, man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari, men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicekar masuk tadi tu, apa kejadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandang kendek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam.
1: Oh, imam. Bibek,
0: dilepas cem tu, bay. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
1: Oh, imam, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bay kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mengkitak.
1: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu mengkitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bay tapi ketangkep kayak ayam, Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesiang-kesiang ledak bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Coba menpot kembang kan dirosak ayamku. Marah dak kami, bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani nganak kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cem ni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup di salah di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngapanya urang bae butunang ya?
1: Au, tekaro-karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nace.
3: Macam ne kisah? Urang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

Ya, seperti di 103,9 Rompasung yang lihat masih menemani suasana malam minggu kali ini ya, dengan sajian lagu-lagu dari Bangka Belitung. Dan juga kembali kami ingatkan tadi di jam 10 di obrolan budaya hadir menemani Pradik ya, bersama nanti ada Bang Wanda Sona yang nanti Pradik sampai kalau ada jam 10. Sekali lagi untuk kebersamaan kita di obrolan budaya. Tapi kembali masih kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan di kebersamaan kita untuk serumpun.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Bisa ngomong, pok, tekaro-karo, bukrek-krek ini apa, entah. Sini lu, pok, ya. Kau nenek ngajak, pok, ya, Mai. Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya. Weh, okani, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, ne jadi lenuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun, Rom, ngomong lah. Pok, nang ngajak ku kemana, nye, Rom?
1: Pok tau dari ni hari pemai?
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke hari?
1: Yalah kata orang ya mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Naik ke hari minggu mayo. Kita ke pantai ya mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngape Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kas lirik kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kek gini ngape kan mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Katulah tukang bising, nggak tahu, Dek. Ade-ade bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Sikok guru, sikok ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato, negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pun, kita si

0: pakai rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang di kerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku gak ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita.

0: banyak angkai.
1: Untuk adik-adik tercinta, saya Muhammad Riza. Ya, saya nitip satu hal untuk adik semua. Saya yang jiwamu, saya yang ragamu,
2: saya yang papuamu, dan saya yang besar.
3: Stop dalam kegiatan mengkonsumsi minum beralkohol, obat-obat terlarang, termasuk lem dan sebagainya. Kami mengharapkan adik-adik seluruhnya untuk di wilayah Kabupaten Bitung ini untuk kegiatan ini untuk dihentikan.
4: Untuk adik-adik, saya tahu kalian menggunakan obat batuk bukan karena kalian sedang batuk, menggunakan lem bukan karena sedang ingin memperbaiki sesuatu yang patah, tapi karena saya tahu Anda merasa sendirian, merasa dikucilkan, dan merasa tidak dihargai. Jauhi penggunaan obat-obatan yang akan merusak generasi kita dan masa depan kita yang begitu indah ke depannya.

0: ini banyak kita kalau penulis-penulis pemula itu juga menjadi kendala penerbitan, Bro.
1: Iya, penerbitan.
0: Ini bagaimana, Bro? Mungkin ada apa?
1: Ya, penerbitan agak rumit sekarang. Dia tidak hanya melihat covernya, judulnya, dia juga menelusuri isinya.
0: Isinya.
1: Karena standar dia untuk umum. Tidak. Kemarin saya juga disuruh perbaiki, karena di pengantar itu ada kata-kata, tiada gading yang tak retak. Okay. Dia coret, tolong ini diganti, dihapus. Dia enggak.
0: Makanya, detail kali dia.
1: Ya, agak detail. Dan ISBN juga tidak kunjung keluar. Standarnya bisa 1 bulan, 2 bulan itu baru keluar.
0: Ya baik, Sobat Budaya, kembali lagi Anda bersama saya, Wanda Sona Alham, dan juga ada Prof. Rusdi di kesempatan kali ini. Ya, kita masih berkaitan ngobrol tentang literasi ya, mengabadikan daerah lewat tulisan begitu. Prof, sudah berapa buku nih, Prof, yang sudah?
1: Ya, cukup banyak. Cuma yang agak spesifik ke Bangka ini, ke Pulau Bangka, ya. Yang terakhir kemarin, yang terakhir ini tulisannya Suryan.
0: Suryan, okay, ya.
1: Nah, yang di Muntok, Bangka Barat, tesis dia, pembimbingnya saya, itu judulnya tentang pemikiran akidah batin Sulaiman.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang sebelumnya yang kami tulis sendiri oleh tim Madania Center, kami juga punya penerbit Madania Center Press, itu Kemuja Serambi Mekah untuk Peradaban Dunia.
0: Oke. Okay. Ya, saya sempat baca
1: Serambi juga. Kemuja ya, Kemuja. Serambi Mekah untuk Peradaban Dunia. Itu 517 halaman. Yeah. Kami tulis selama 6 bulan. Ya, orang agak tercengang, dari mana sumbernya ini? Kok bisa menulis Desa Kemuja Serambi Mekah untuk apa? Peradaban Dunia. Jadi orang Kemuja itu apapun yang dia cari duit sebanyak-banyaknya, tapi pikiran dia ke Mekah.
0: Ke Mekah.
1: Okay. Yang kedua untuk pendidikan anaknya. Dia enggak memikir yang lain-lain lagi. Itu seperti itu. Yeah. Dari perspektif dari hasil pengamatan kita muncul judul itu, dan kemudian lebih ke arahnya ke dinamika pendidikan di Kemuja sebagai basis Islam kuat di Pulau Bangka.
0: Di Pulau Bangka ya.
1: Dan itu kita dibantu Bupati Pak Mulkan melalui Dikdasmen. Nah, kita cetak 1000. Kita juga launching buku di Rumah Dinas Bupati waktu itu Pak Mulkan juga. Itu. Yang satu tentang Pulau Bangka itu. Yang kedua, Al-Kausar, Yayasan Yatim Piatu yang di belakang Masjid Agung.
0: Ya, belakang Masjid Agung.
1: Itu kira hampir 200 halaman.
0: Oke. Okay.
1: Kita tulis 3 bulanan, itu dulu kita punya bupati yang tentara.
0: Bustan.
1: Bustan Halik.
0: Bustan Halik.
1: Bustan Halik itu tentara, kolonel, bupati. Dia dalam setiap minggu, jadi dalam satu tahun, dalam selama periode dia jadi bupati, tidak ada satu desa pun yang dia tidak kunjungi. Ya. Kemudian ketika dia berkunjung ke sebuah kecamatan, dia bilang ke camat, tidak usah siapkan konsumsi, kami sudah bawa. Ketika anaknya Pak Bustan Bupati ini dapat door fresh televisi, ya, televisi itu ditaruh di rumah di Al-Kausar itu. Cuma nanti legalitas lahannya itu melalui Pak Tarmizi saat.
0: Ya.
1: Nah, jadilah Al-Kausar yang sekarang dipegang oleh Kiai Saiful Zuhri. Nah, kemudian yang berikutnya juga kami menulis tentang sejarah Masjid Agung.
0: Sejarah Masjid Agung Sengaliat ya.
1: Masjid Agung Sengaliat yang udah 30-an tahun yang lalu ya.
0: Ya.
1: Ternyata di belakang apa? Dulu kan ada eksodus. Calon-calon pejabat itu ke Sungaliat. Maka muncul RS, RSSS kan gitu kan. Ya. Nah, ada Guru Ibrahim. Guru Ibrahim ini kepala sekolah dasar Islam di Sungai Selan yang meninggal di Sungaliat. alumni Sri Bandung yang mengajar anak-anak pejabat di Sungailet pada waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi Masjid Agung itu dulu cikal bakal lahannya satu di Masjid Agung sekarang, dua di rumah wakil bupati sekarang, yang ketiga kejaksaan.
0: Kejaksaan. Nah,
1: dipilihlah okay. Masjid Agung itu posisinya di yang sekarang ini. Mm-hmm. Nah, kenapa? Mm-hmm. Di bawah beduk itu dulu ada makam Cina. Yang apa
0: istilahnya? Di bawah beduk yang sekarang, yang
1: sekarang
0: ya?
1: Ini.
0: Okay.
1: Dan di belakang Masjid Agung itu juga ada makam Nek Siam. Ternyata Nek Siam itu bukan perempuan, nenek moyang ya, nah, laki-laki. Jadi sejarah-sejarah itu perlu digali, diungkapkan kembali. Nah, itu kebesaran kita di situ. Maka kalau kita ingin besar, kita gali yang lama-lama itu. Nah, kita hormati orang tua kita. Kita hormati atau nek kita. Nah, kalau kita tidak menghormati mereka, nah, hampir pasti kita tidak bisa jadi orang besar.
0: Iya. Wah, ini luar biasa.
1: Iya.
0: Prof, berarti tadi kalau mencerna apa yang disampaikan Prof tadi, ini tak lepas dari riset ya?
1: Iya, harus di riset. Ya? Riset.
0: Riset. Riset itu untuk kepentingan data saja atau seperti apa, Prof?
1: Riset itu nanti bisa dijadikan pijakan untuk kepala daerah bagaimana melakukan penguatan terhadap pengembangan daerah itu.
0: Melalui tulisan yang
1: iya, misalnya dalam konteks ini kan yang datang ke kita ini kan Pulau Bangka ini kan kalau kolonialisasi kan pasti agamanya Protestan karena Belanda yang bawa.
0: Iya.
1: Nah, tapi Belanda itu kan bawanya tidak hanya orientalis.
0: Iya.
1: Relawan. Tapi dia juga bawa misionaris. Dia juga bawa volunteer. Jadi volunteer itu relawan. Misionaris itu yang membawa zending agama, misi kristenisasi secara khusus Protestan. Yang ketiga itu orientalis, jadi orang-orang barat yang sangat memahami timur, garis miring Islam dalam proses kolonialisasi. Maka ketika menulis Masjid Agung itu kami gak lupa juga menulis sebelumnya tentang kondisi agama di kita.
0: Oh,
1: ketemulah okay. Makam asisten residen di puncak itu kan di tengah pasar dan makam-makam tua. Nah, sekarang kita lihat bicara pendidikan, sekolah pertama Kristen di Sungailet itu ada di mana? Nah, nanti arahnya kenapa Muslim itu senang sekolah ke sekolah agama lain?
0: Agama lain ya. Nah,
1: karena apa? Karena apa ya? Apa karena gengsi? Apa karena sensasi?
0: Kualitas.
1: Apa karena kualitas?
0: Iya.
1: Nah, kok tidak suka dengan madrasah? Nah, jadi dicarilah sentra-sentra pendidikan dalam konteks keislaman itu misalnya di mana gitu. Jadi kami galinya sampai ke peta Spanyol 1810.
0: Begitu ya, Prof, ya.
1: Sama dengan desa Kemuje itu kan. Sebenarnya ada kampung Luko, kampung tua.
0: Iya.
1: Yang dihuni 90-an tahun. Jadi di peta Spanyol itu 1845, tapi di peta Belanda hilang dia di 1930. Nah, ada kampung-kampung tua sebelum itu, kampung Bumang dan kampung Sirem yang jauh sebelumnya.
0: Okay.
1: Jadi di kampung itu termasuk penamaan kampung, termasuk tokoh-tokoh yang tinggal di kampung. Dan dia memberi kontribusi besar terhadap kita-kita, nah, sementara nggak kita gali, itu gimana? Kan jadi blank kita dalam berpijak. Ya kan begitu?
0: Prof, ada yang beranggapan juga tulisan itu udah nggak relevan lagi lah sekarang, koran juga udah nggak ada begitu. Kan udah tadi Prof, udah zamannya visual, zamannya video, ada bermacam-macam media sosial. Kadang di media sosial juga saya sering lihat tuh konten. Tentang budaya macam seperti itu, Prof. Yang kadang-kadang ya sumbernya juga nggak jelas gitu, Prof.
1: Ya, sumber tidak jelas.
0: Nah, ini bagaimana dengan anggapan itu, Prof? Prof sendiri menanggapi.
1: Ya, kita tidak bisa menafikan itu ya. Kan percepatan, pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan itu. Cuma kalau kami orang sejarah ya harus ya jadi sejarah itu bukan sampah. Jadi sejarah itu harus digali, karena kita besarnya dari sejarah. Okay. Kita hidup sekarang, tapi kan orang dulu yang menghidupkan kita. Jadi yang lama tidak usah, jangan kita tinggalkan.
0: Jangan ditinggalkan.
1: Gak boleh kita tinggalkan, harus kita gali. Kita gali, kita gali itu.
0: Gitu. Okay.
1: Karena sentuhannya berbeda, energinya berbeda.
0: Ya, baik. Energinya yang berbeda ya, begitu
1: pasti,
0: ya.
1: Pasti, itu pasti.
0: Ya. Baik. Prof juga, bagaimana mungkin di Bangka ini juga sangat dikenal terkait dengan budaya atau apa ya namanya, seperti mitos dan lain sebagainya.
1: Ya, legenda-legenda.
0: Legenda. Ya. Nah, ya. yang tulisan-tulisan seperti ini apakah juga penting, Prof, untuk
1: kurang akurat?
0: Ya.
1: Boleh juga itu dijadikan pijakan, cuma dia kurang akurat.
0: Kurang akurat.
1: Jadi ada cerita-cerita di Bangka itu yang dikumpulkan oleh Wiringa,
0: ya,
1: orang Belanda itu.
0: Yang ya, orang Belanda.
1: Nah, jadi dia punya buku Carita Bangka. Jadi semua hikayat, legenda, dongeng, apakah dia mengambil dari sumber-sumber lisan masyarakat atau dia buat sendiri. Nah, itu. Misalnya cerita tentang Ake Anta.
0: Ya.
1: Cerita tentang, kalau di Aik Menduk itu cerita tentang Raja Panjang Jungor. Jadi Raja Panjang Jungor itu, ya kan konotasinya kalau sudah jungor kan mulutnya panjang, jadi dia suka makan.
0: Yeah.
1: Nah, di dalam cerita itu dia makan sekenyang-kenyangnya, dan dia mati juga di atas rabung. Nah, gitu, karena kekenyangan.
0: Kekenyangan
1: itu. Nah, cerita-cerita itu kan legenda. Legenda yang kemudian disuguhkan ke rakyat kita yang sebenarnya kurang juga mendidik.
0: Ya.
1: Kurang juga mendidik itu.
0: Oke.
1: Belum lagi ada cerita tentang siluman-siluman. Aik Menduk silumannya siluman kuda putih. Nah, kemudian Aik ne siluman ini. Nah, cerita tentang kalau kita masuk hutan, kita madeh ke atok di hutan dulu. Tok, kami nak ngambil durin. Izin ngambil 3 ekor, pulang dari hutan ngambil 5 ekor, sesat dia, gak bisa pulang. Jadi cerita-cerita itu, ya keakuratannya rendah. Keakuratannya rendah. Tapi sekedar untuk sentuhan-sentuhan, memotivasi, itu mungkin boleh.
0: Ya, tapi bukankah itu kearifan lokal yang ada di suatu daerah, katakanlah di Bangka Belitung, Prof, yang juga penting untuk kita lestarikan, atau ada yang beranggapan
1: kalau begitu, arif, ya kalau ya artinya warisan lokal, okay. Tapi kalau istilahnya arif, arif itu kan bijaksana
0: gitu.
1: Kalau nilai
0: belum tentu lokal, ya Prof, ya?
1: Ya belum tentulah. Ya itu bisa untuk pelengkap. Nah, sama dengan kami misalnya tentang kenapa penduduk Kampung Luko itu pindah ke Petaling, pindah ke ini, ke ini. Ada beberapa cerita di situ.
0: Okay.
1: Oh, ada cerita, oh kampung ini, kalau orang tua kami bilang, Mbak bilang, oh itu sempit, subur tapi sempit, maka penduduk gak cukup ditampung di situ semua. Maka terjadilah eksodus. Ada yang bilang, oh dulu ada suara genderang yang menakutkan. Yeah. Itu satu versi lagi, dua versi. Ada versi ketiga, setiap kali ada perempuan hamil, pasti mati. Nah, itu menakutkan. Maka penduduknya bergeser. Jadi cerita-cerita itu kami gali semua.
0: Okay.
1: Sebanyak-banyaknya kami gali, kami jadikan pelengkap bahwa di situ ada penghunian. Nah, kita belum bicara peradaban. Jadi untuk memperkuat bukti bahwa di situ ada penghunian. Nah, dicari di peta Spanyol. Oh, Kampung Luko itu tertulis Loko.
0: Loko.
1: Kampung Bumang itu tertulis Abaimen. Kampung Siram itu tertulis Jereraim, Jererem. Nah, Kampung Kemuje itu dulu Kamutja, Kamutjal. Ada juga yang bercerita Kemuje itu Aik Kemuje. Setelah ditimbang agak berat, maka diambillah untuk nama Kampung Kemuje. Jadi ada beberapa versi.
0: Iya.
1: Ada versi juga kenapa namanya Kemuja, Kamuja, Kemuja. Oh, dia ada tokoh yang bernama Mahadra, punya anak 3, Anut, Amut, Hamut. Hamut jadi Hamuja, jadi Kemuja.
0: Oke.
1: Seperti Nabi Ibrahim, nah, tinggal di Bangka, kan gitu. Nah, kan belum masih debatable kan?
0: Iya, iya.
1: Tapi ada cerita orang tentang itu. ragam lisan, sumber lisan kami ambil, kami jadikan di catatan kaki. Kok begini Pak Rusdi? Ini ceritanya begini. Tanggal sekian, jam sekian, begitu. Tapi tidak jadi bukti kuat, hanya untuk pendukung saja. Bisa benar, bisa salah. Itu seperti itu. Nah itu pentingnya sejarah.
0: Pentingnya sejarah dan dituliskan begitu ya Pak.
1: Ya dituliskan. Nah, kenapa karakter orang Kemuja itu begini misalnya? Nah, karena lahir dari Mahadra bernama Hamuj. Oh, Hamuj itu begini karakternya.
0: Ada pengetahuan di dalam
1: hidangnya. Ada pengetahuan di situ.
0: Oke, baik.
1: Maka kemudian kalau kita bicara lada, bibit lada pertama kali itu orang Kemuja.
0: Oh, gitu ya.
1: Dari Malaysia.
0: Dari Malaysia begitu ya.
1: Malaysia. Makanya ada investor eksportir lada terkenal dulu misalnya. Dari kepala desanya dulu Haji Mukti, punya anak Sabtiar. Itu seperti itu. Jadi digali, ditelusuri itu.
0: Iya, baru ditulis ya, Prof.
1: Iya, ditulis.
0: Prof, sebetulnya semua orang itu bisa menulis enggak sih, Prof? Ada yang mengatakan begini, Prof. Sekarang nih banyak orang yang banyak orang yang menulis hanya ingin dipandang sebagai sastrawan. Itu sempat diperbincangkan di grup juga, Prof. itu gimana, Prof, menanggapi itu, Prof?
1: Atau menyebut dirinya sastrawan.
0: Sastrawan, ya? Tanggung-tanggung udah nulis gitu, Prof. Nah, sebetulnya semua orang itu punya
1: potensi
0: ada
1: itu.
0: Ada potensi enggak sih, Prof?
1: Ada potensi itu. Cuma kan kembali ke genetika juga.
0: Genetika.
1: Genetika juga kan keturunan penulis apa bukan? Nah, kemudian yang kedua, apakah dia melakukan penggalian, penguatan potensi yang dia miliki? Ada enggak dia bakatnya dari ya, berdasarkan genetika kan, tapi kan tidak diolah, tidak jadi penulis. Ada orang tidak punya basis keturunan, tapi dia ada potensi dasar itu ada, sehingga dia berusaha, berupaya melakukan proses itu, dia menjadi skillful, terampil. Nah, itu bisa jadi. Tapi dia nggak boleh menyebut dia terampil.
0: Saya
1: Ustadz, saya kiai, saya ini nggak boleh.
0: Oke, Prof, kalau jumlah katakan literasi di Bangka Belitung ini berkaitan dengan kedaerahan sendiri yang memuat unsur daerah itu, apakah menurut Profesor masih kurang, Prof?
1: Masih tulisan-tulisan. Sangat kurang, masih kurang, belum banyak digali.
0: Belum banyak digali ya, Prof. Ya,
1: misalnya tentang pertimahan itu kan masih perspektif inilah, perspektif kolonial juga.
0: Nah,
1: jadi literatur-literatur yang jadi pendatang-pendatang itu kan menulis, kemudian itu kita tentang pergolakan masyarakat terkait dengan pertimahan itu kan ditulis orang, tapi kadang-kadang motifnya kan macam-macam. Ada motifnya politik, ada motifnya macam-macam dan sebagainya.
0: Baik.
1: Ya, yang terpenting sebenarnya media ya. Media ya jangan juga. Yang bagaimana media itu punya misi, punya visi, dan dia harus mewarnai. Nah, kalau media terlalu pragmatis juga agak problem.
0: Baik. Pendengar sahabat budaya, peradik saudara di manapun kesempatan kali ini, kita break sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan yang seru ini ya bersama pakarnya ini ada Prof, bersama Prof juga di kesempatan kali ini. Tentu saya Wanda Sona Alham dan juga Prof Rusdi akan hadir kembali setelah yang satu ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'or. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya baik, Sobat Budaya, kembali lagi Anda bersama saya, Wanda Sona Alham, dan juga ada Prof. Rusdi di kesempatan kali ini. Ya, kita masih berkaitan ngobrol tentang literasi ya, mengabadikan daerah lewat tulisan, begitu. Tadi sudah sempat disinggung oleh Prof. bahwa literasi tentang kedaerahan, khususnya di Bangka Belitung itu masih sangat kurang gitu ya. Saya juga sepakat dengan itu. Karena apa? Misal contohnya nih, kalau di Jawa itu tangga nadanya jelas gitu. Ini dari sisi musik aja ya gitu. Nah kalau di Bangka tangga nada dambus itu ya baru sekarang-sekarang ini yang kita ketahui karena sudah banyak yang menulis gitu ya. Nah sudah banyak yang menganalisa itu sehingga menjadi sebuah tulisan. Nah Prof, kembali lagi tadi, apa memang kondisinya kita ini kekurangan penulis atau apa sih Prof sebetulnya? Karena potensi lokal kita sebetulnya banyak ya Prof ya?
1: Iya banyak, potensi lokal kita banyak, cuma hegemoni yang berkuasa sebelum kita itu tidak memberikan sesuatu yang terstruktur kepada kita. Misalnya seni, budaya, ya. Itu harus ada pijakan-pijakan yang terstruktur gitu.
0: Betul.
1: Dalam hal ya pendidikan juga begitu. Jadi ya, jadi tata letak, dari tata letak saja, misalnya di Jawa atau kota-kota jajahan Belanda,
0: ya.
1: Hampir pasti kan ada alun-alun.
0: Ya.
1: Di sebelahnya ada nanti alun-alun itu apa kantor pejabat, itu

0: nggak bisa diatasi, dia dimasukkan ke penjara. Makanya ada penjara kan yang ada depan Polresta Baru kan, di Pangkal Pinang kan begitu. Jadi dia ada tatanan-tatanan seperti itu. Sekarang kita lihat alun-alunnya berfungsi apa tidak. Misalnya kan. Nah, kemudian ada gagasan misalnya ada dulu kami kan mengusulkan di Taman Sari itu ada di situ dibangunlah masjid. Maka lama-lama kemudian belakangan kan muncul Masjid Kubah Timah.
1: Ya.
0: Nah, misalnya Masjid Kubah Timah itu tujuannya apa? Tujuan kebijakannya apa? Ada enggak peraturan yang jelas tentang itu? Legitimate apa tidak? Visi misi macam-macam dan sebagainya itu. Kemudian sekarang wali kota sekarang misalnya membuat alun-alun itu menjadi pasar. Makanya saluran air agak kurang aman.
1: Ya.
0: Jadi kembali ke filosofi bagaimana kota itu ditata
1: ya.
0: Dan atas dasar pijakan seorang kepala daerah. Jadi kepala daerah itu harus berani melakukan perubahan berdasarkan pijakan-pijakan masa lalu. Kalau baik, nilai-nilai lama itu diambil. Nah, kalau mungkin ada nilai-nilai baru yang bisa menyempurnakan itu. Jadi tidak juga sejarah masa lalu itu kita ambil semuanya.
1: Nah,
0: tapi ketika dia sangat baik, nah, kita ada nilai-nilai baru yang di era kontemporer yang bisa kita kontribusikan. Jadi kita padukan itu.
1: Nah, kalau misalnya kita mau menulis nih, misalnya terkait dengan katakan musik tadi yang sempat saya sebut, Prof. Kan dulu tuh nggak ada, Prof, peninggalan yang Prof sampaikan tadi. Orang dulu nggak sempat nulis atau seperti apa sehingga nggak ada peninggalan itu.
0: Karena penjajah itu datang ke sini itu mengambil naskah-naskah kita. Tergantung kolonialisasinya. Kalau Belanda itu kolonialisasinya penuh, maka rakyat tidak boleh pintar. Semua sumber alam digali. Nah, kenapa Belanda bikin jembatan, bikin hotel, bikin sekolah? Karena Belanda yakin mereka akan hidup sampai hari kiamat di wilayah jajahan.
1: Wilayah jajahan gitu ya, Bro.
0: Ada gunanya juga banyak jembatan macam-macam dan sebagainya.
1: Nah, yang saya maksud, lalu kalau kita teliti pada masa sekarang gitu, Bro. Kalau misal kita adakan misalnya yang tadinya enggak ada di masa lalu.
0: Bagus.
1: Itu sah saja ya, Prof, ya.
0: Enggak ada masalah,
1: tapi kita, harus kita tulis tentang itu.
0: Harus
1: terstruktur ya.
0: Jangan asal bangun. Kita bangun kita punya masjid.
1: Ya.
0: Warisan orang lama. Mungkin bagi kita masjidnya enggak canggih, jelek, keramiknya ini sebagainya, bentuknya juga begini.
1: Iya.
0: Dirubuhlah masjid itu. Dijadi masjid baru.
1: Iya.
0: Kan kecenderungan kita kan sekarang begitu.
1: Iya.
0: Tapi yang tidak menarik itu sumber airnya juga ditutup. Jadi jangan sampai sumber air itu ditutup.
1: Ya.
0: Boleh bangun, nah sumber airnya tetap pakai yang lama. Ka'bah itu kan sumber airnya kan gak bergeser mulai zaman Nabi Adam. Yang bangun Baitullah itu kerangka dasarnya Buk'ah Mubarakah itu Nabi Adam. Sholat di situ, bertawab di sekitarnya. Kemudian muncul nabi sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengeluh kepada Allah. Wadin inda zizarin kan di sebuah wadah tapi airnya kurang, kering. Maka berdoa Nabi Ibrahim, muncullah air. Salah satunya Zam-zam kan dari hentakan tumit itu. Tapi Zam-zamnya kan enggak berubah. Nah, jadi jangan kita rubah itu.
1: Jangan dirubah
0: sumber-sumber air. Nah, dalam konteks Pulau Bangka, ulama-ulama yang datang ke Bangka itu selalu mencari air di awal. Jadi jangan cari rumah besar tapi enggak ada airnya.
1: Enggak ada air.
0: Tinggal di perumahan, dijaga satpam, ada anjingnya. Agar aman, ya. Tapi kan ledengnya bekelai bagi-bagi ledeng. Apa enggak ada airnya? Betul, kalau saya enggak perlu rumah besar.
1: Iya.
0: Cari air, rumah cukup rumah dapur.
1: Betul.
0: Ada rezeki baru kita kembangkan.
1: Baru kembang.
0: Nah, kita ini filosofinya salah dalam hal rumah gitu.
1: Ya, dalam agak hal agak rumah salah. Juga gitu ya, Prof ya.
0: Iya.
1: Ya, Prof, sekarang saya dapat bocoran nih, Prof sedang bersama kawan-kawan, teman-teman juga
0: di Madania Center ya.
1: Madania Center, Prof sedang merampungkan

0: tulisan di Kabupaten Bangka Tengah itu disampaikan juga, Prof.
1: Jadi kami ini atas nama Dana Center ada MOU PKS dengan Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Budaya, Pemuda dan Pariwisata Olahraga itu bikin sayembara menulis tokoh-tokoh lokal Bangka Tengah. Apakah bupati, apa tokoh budaya, apakah non-muslim yang punya kontribusi. Jadi semua agama kami sayembarakan. Terakhir ini besok, tanggal 14. Sudah satu bulan lebih.
0: Oh gitu.
1: Sudah masuk hampir 20-an tulisan. Jadi kami ambil 10 tulisan terbaik. Kemudian nanti tulisan-tulisan itu jadi tulisan bunga rampai di bab 4 dan di bab 5. Bab 1 pendahuluan, saya bikin 10 halaman lebih kurang. Bab 2-nya tentang sejarah Bangka Tengah sampai pemekaran. Bab 3 itu nanti siapa kepala-kepala daerah yang pernah memimpin dengan programnya masing-masing. Nanti bab 4 itu arah pengembangan dalam perspektif visi misi dan program kerja bupati yang sekarang ini. Jadi ada kira-kira 6-7 bab lah gitu. Kira-kira nanti 300 halaman. Nah, nanti kita jadikan bedah buku, kita launching. Walaupun anggarannya seperti itu, kami selalu saja mencetak melalui penerbitan kami itu 1000 buku.
0: 1000 buku ya.
1: Jadi kita bagikan. Okay. Nah, gratiskan itu
0: buku-buku itu. Nah, ya. Berarti itu nanti semacam biografi ya, Prof? Atau
1: ya, berapa, biografi
0: tokoh-tokoh. Ada berapa tokoh, Prof?
1: Ada 12 tokoh.
0: 12 tokoh. Nah,
1: oke. Okay. Tapi yang belum ditulis ada 2 tokoh, 2 atau 3 tokoh. Nah, okay. Nanti kami yang mencari tokoh-tokoh yang belum ditulis itu.
0: Oke. Okay.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar, aku kerungu. Salammu, matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Prop juga... Ini banyak kita kalau penulis-penulis pemula itu juga menjadi kendala penerbitan, Bro.
3: Iya, penerbitan.
2: Ini bagaimana, Bro? Mungkin ada apa?
3: Ya, penerbitan agak rumit sekarang. Dia tidak hanya melihat covernya, judulnya, dia juga menelusuri isinya.
2: Isinya.
3: Karena standar dia untuk umum. Tidak. Kemarin saya juga disuruh perbaiki karena di pengantar itu ada kata-kata tiada gading yang tak retak. Dia coret, tolong ini diganti, dihapus. Dia enggak,
2: makanya detail kali dia.
3: Ya, agak detail, dan ISBN juga tidak kunjung keluar. Standarnya bisa sebulan, dua bulan itu baru keluar. Dan penerbit itu juga enggak semua penerbit dapat ISBN. Kalau dalam satu tahun tidak terbit sama sekali. Jadi setidak-tidaknya 3-4 buku dalam setahun itu dia. Kami juga pernah didatangi oleh pegawai pimpinan Perpusnas dari Jakarta, Madani Center.
2: Gitu.
3: Nah, dia anggap kami agak produktif.
2: Ya.
3: Karena setelah kita cetak, dami bukunya ada, dan juga printednya minimal 2 kita kirim ke Perpusnas.
2: Perpusnas.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Ya. Berarti Madani Center bisa jadi ini juga, Prof?
3: Kami penerbit, ya.
2: Penerbit.
3: Ya, penerbit gitu. Madani Center Fresh, cetaknya di Jakarta.
2: Oke, itu ya. Khusus tentang budaya lokalitas atau apa?
3: Islamic studies dan persoalan Islamic budaya studies. Agama dan sebagainya.
2: Ya. Oke, baik. Ya.
3: Prop. Ada juga kumpulan karya-karyanya Pak Wahar.
2: Ya.
3: Ada 400-an halaman sudah kami bukukan.
2: Sudah dibukukan ya, Prof.
3: Cuma belum ada dukungan daerah.
2: Oh, oke.
3: Okay. Tempohari kami ajukan melewati Bu Damayanti apa itu?
2: Oke, okay. Ibu ini.
3: Ya, nanti kita ajukan lagi kami, ya.
2: Kebudayaan ya.
3: Saya bilang wisata. Ini kami sudah selesai tulisan itu, Pak Wahar kita datangkan, kita beri apresiasi. Maka ke depan tuh harus ada apresiasi lah pada penulis-penulis itu.
2: Oke, baik. Prof, terakhir dengan apa yang kita obrolkan ini di obrolan budaya ini mengabadikan daerah lewat tulisan.
3: Ya.
2: silakan Prof, mungkin ingin disampaikan khususnya kepada generasi muda lah, dan penulis-penulis kita di Bangka, Belitung ini.
3: Kepada spradik-spradik yang ada di Pulau Bangka, marilah kita berinovasi dengan potensi yang kita miliki, lebih spesifik misalnya memperkuat literasi ya,
2: memperkuat literasi.
3: Jangan tidak menulis, menulislah. Nanti tulisan itu yang menilai orang lain bukan kita. Mm-hmm. Banyak sekali potensi apa hal-hal yang bisa kita tulis. Nah, silakan ditulis. Kemudian hargailah masa lampau. Karena kita berpijak pada masa lampau sehingga kita kemudian menjadi orang besar. Mm-hmm. Jadi ada sinergitas antara lampau sekarang dan akan datang. Jangan terlalu berspekulasi. Nah, kadang-kadang kalau berspekulasi itu kayak puntung rokok ya. Puntung rokok itu ya jangan seperti asap rokok. Wala takun katukhan. Yang lu binapsihi, asap itu terbang kemana-mana dan dia meninggalkan puntungnya. Gitu. Jadilah bintang, kunkan najmi. Jadi, lahali nadirin, lihatlah bintang, dia akan tampak bagi semua orang melihatnya. Ala sopahatil mak wahwa rofi. Walaupun bintang itu di jauh sana, kita bisa melihatnya melalui baskom yang berisi air. Nah, gitu ya. Sesungguhnya bintang itu tinggi. Ya. Enggak. Dan asap rokok itu dia rendah. Okay. Nah, dia berusaha untuk tinggi.
2: Berusaha
3: meninggalkan induknya.
2: Wow.
3: Gitu. Silakan.
2: Iya.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Prof. Wah, luar biasa ini. Saya sekaligus dapat apa ya, pembelajaran gitu, dapat pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih Prof di kesempatan kali ini. Sehat selalu Prof Rusdi Sulaiman. Ya, dan juga sobat budaya, spradik sedara di manapun di kesempatan kali ini, kami harus akhiri obrolan yang seru ini dan mudah-mudahan memberi inspirasi untuk sobat budaya semua. Dan baik, sobat budaya, saya Wanda Sona Alham dan bersama Profesor Dr. Rusdi Sulaiman, MAG, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

103,9 perempat sungai liat suara budaya Bangka Belitung kembali selamat malam Sepradi menemani di istirahat malam hari ini kembali di perempat dengan sajian lagu-lagu khas dari Bangka Belitung kami hadirkan sampai kelam jelang jam 12 malam untuk kebersamaan kita di tangtu tembang lagu pengantar tidur.

0: kemarin tuh Korea kan wemut miris ku kek kane ngape jod ku kita nih diem di kleka cube nenger dambus bayi pacap juget ge kita pun ukan kita generasi muda nih siapa lagi nak mengera
1: au oh jod bener uli kata kata
0: tapi ku ingin ke lagu tadi tuh awak mut, dak deh larangana. Asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita punya.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

seperti demikianlah perempat hadir menemani kebersamaan kita di sepanjang hari ini. Dan tentunya aku Ege, Kerkana Prata, dan Isma Saputra beserta Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali darah satu darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di penjelasan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, Sungai Liat bersama kami RRI Prompat Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seperti sahabat budaya. Pagi hari ini Minggu 23 Agustus 2026.

0: saja melaksanakan aktivitasnya, selesai ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan pagi hari ini berkah dan selalu diberikan kelancaran serta kemudahan untuk kita semua ya. Baiklah Sapradi, selanjutnya Kupia Perempat kami hadir untuk Ika kali ini dengan judul Kisah Rasulullah. Selamat mendengarkan.
1: 103,9 FM Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.

الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustadz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, kasihan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa rahmat. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa kasih sayang luar biasa. Seorang nabi yang kelahirannya begitu membawa keberkahan-keberkahan untuk kita. Maka tentu masih suasana bulan Maulid, kita akan membaca tentang sekilas sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beberapa hari kita akan membaca sejarah Rasul. Kita akan membaca kitab sejarah yang sederhana, yaitu kitab Khulasah Nurul Yakin. Setelah kita kemarin sampai pada bab lahirnya Rasul, kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji kita tentang sejarah Nabi. Berikutnya adalah wafatnya ibunda Nabi dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuwafiyat ummuhu wa huwa fis-sadisati min umrihi. Wa huwa fis-sadisati min umrihi wa hiya rajiatun minal Madinah. Ibundanya Rasulullah itu wafat ketika beliau umur 6 tahun. Jadi ketika 6 tahun beliau sudah yatim piatu. Mulai dari Rasulullah masih di dalam kandungan, ayahnya sudah wafat. Kemudian 6 tahun usianya, ibundanya wafat meninggal. Jadi Rasulullah 6 tahun sudah jadi yatim piatu. Bayangkan 6 tahun. Wa iya rojatun minal Madinah. Saat itu ibunya Siti Aminah itu pulang kembali daripada Madinah. Saat perjalanan pulang beliau sakit, beliau kemudian wafat di perjalanan. Wa qad dhahaba ila al-Madinah li ziyarati qabri akhihi wa ma hajadu Abdul Muththalib. Siti Aminah itu pergi ke Madinah, salah satu tujuannya adalah ziarah ke makam ayahnya Nabi. Jadi ayah Nabi itu dimakamkan di Madinah. Lalu sepulang dari perjalanan dari Madinah itu wafat. Tidak sendiri, bersama kakeknya Nabi, bersama mertuanya. Siapa? Yaitu Sayyid Abdul Muththalib. Waqad dufinat bil abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Beliau lalu Siti Aminah dimakamkan, dikuburkan di sebuah tempat, di sebuah desa masa kita, di sebuah tempat yang bernama Abwa. Abwa itu pertengahan Makkah dan Madinah. Fahadonathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Lalu beliau dididik, diasuh oleh Ummu Aiman beberapa waktu. Siapa Ummu Aiman ini? Adalah pembantu daripada ayahnya. Jadi Nabi itu, ayah Nabi itu dulunya ada pembantu. Ada pembantunya namanya Ummu Aiman. Kemudian, qama bitarbiyatihi ba'da wafati jaddihi Abdul Muththalib. Jadi Rasulullah juga di situ tinggal sama kakeknya selama 2 tahun. Ketika ibunya meninggal, diasuh sama kakeknya, juga dibantu oleh
apa namanya Ummu Aiman, dibantu oleh Ummu Aiman, termasuk yang menggendong, yang membawa Nabi pulang dari Madinah ke Mekah itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman. Kemudian setelah 2 tahun berlalu dirawat diasuh oleh kakeknya, beliau, kakeknya itu meninggal, wafat. Kakeknya wafat, kakek Nabi itu wafat. Kakeknya yaitu Abdul Muthalib wafat. Wafat. Lalu setelah itu Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Pada saat itu Nabi usianya 8 tahun. Jadi umur 6 tahun ibundanya wafat, Nabi kita lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, juga dibantu-bantu oleh Ummu Aiman tadi. Kemudian juga setelah 2 tahun dirawat diasuh oleh kakeknya, wafat kakeknya, lalu diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib selama 2 tahun. Apa namanya? Dirawat oleh Abu Thalib. Mohon maaf, bukan 2 tahun, sampai jangka waktu yang lama. Wa ba'da wa kana faqiran fa wassa'allahu rizqah. Abu Thalib ini orangnya tidak kaya, tapi dia punya wibawa, dihormati, disegani oleh orang-orang. Beliau tidak kaya, Abu Thalib ini tidak kaya, tapi disegani oleh orang-orang di situ. Walaupun beliau tidak kaya, tetapi disegani oleh warga di situ. Sehingga banyak orang-orang itu segan sama beliau, sama Abu Thalib ini banyak yang segan. Termasuk orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang Arab lain, segan sama beliau Abu Thalib. Lalu ketika beliau merawat, mengasuh Nabi, Allah lapangkan rizkinya. Allah beri kelapangan, kelancaran rizki sebab berkahnya Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi kawni'an bima qassamallahu wa yassarahu lahu. Ketika diasuh oleh pamannya, Nabi itu menerima. Gak banyak nuntut terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Gak banyak nuntut Nabi ini. Malah dalam keterangan berikutnya nanti, sampai Nabi ini punya nyari usaha sendiri, apa, begawi sendiri, gembala kambing gitu, dapat upah nanti. Dan Abu Thalib itu dimudahkan oleh Allah sebab merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli maqata bi ujratin ya'ishu minha. Seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi itu karena orangnya mandiri, tidak bergantung kepada pamannya, beliau itu di waktu kecil gembala, begawi, kerja. Apa kerjanya? Gembalain kambing. Jadi Nabi itu gembalain kambingnya orang-orang Arab, nanti dapat upah gitu. Jadi Rasulullah gembalain kambing orang-orang Arab, nanti dapat upah. Dapat upah daripada apa namanya pekerjaan gembala kambing itu. Kemudian Rasulullah itu hasil upah itu untuk biaya hidup. Untuk biaya hidup, makan dan seterusnya. Dari situlah Rasulullah untuk penghidupan. Pada pendengar RI yang dirahmat oleh Allah. Kemudian walamma balagha tasi'a min umri safara ila Syam ma'ami Abi Thalib bi tijarah. Ketika Nabi umur sekitar 12 tahun, Nabi ikut pamannya berdagang ke Syam. Sudah Nabi itu belajar ekspor-impor gitu. Sudah lintas negara. Ketika sampai di sebuah tempat, yaitu daerah Busro, Nabi itu dilihat oleh pendeta Bahiro. Pendeta Bahiro ini adalah seorang pendeta yang dia pendeta yang lurus. Beliau banyak membaca di dalam kitab-kitab sucinya tentang akan adanya Nabi akhir zaman yang akan muncul, yang akan datang.
dengan ciri-ciri yang sudah dia hafal, dengan ciri-ciri yang sudah dia ketahui dalam kitab sucinya. Ketika rombongan Abu Talib dan kawan-kawannya itu melewati di situ, maka banyak orang istirahat. Jadi Pendeta Bahiro ini punya sebuah tempat untuk membahasa kita, rest area gitu. Untuk tempat peristirahatan orang-orang yang berdagang di tempat jauh, istirahat di situ gitu. Bisa kemudian melanjutkan rest area masa kita. Dan Pendeta Bahiro ini ternyata banyak melihat tanda-tanda kenabian itu yang ada dalam kitab sucinya itu mengarah kepada Nabi Muhammad waktu kecil itu. Mulai dari pada saat berjalan diikuti awan. Dan banyak lagi. Yang terakhir, Pendeta Bahiro itu penasarannya, saking penasarannya melihat pundak gitu. Pundaknya Nabi, ternyata benar ada tanda kenabian di situ. Begitu gembira dan kaget Pendeta Bahiro, gembira campur kaget. Lalu beliau menyampaikan kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, kalian tidak usah melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena saya khawatir terhadap ponakanmu ini. Banyak pendeta-pendeta yang tidak baik itu mengincar ponakanmu ini untuk dibunuh, untuk dicelakai. Sudah, balik saja." Akhirnya balik Abu Talib. Jadi bertemu dengan Pendeta Bahiro di situ. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah berikutnya adalah perjalanan Nabi yang kedua ke Syam. Semoga manfaat menambah kenalnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ke, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

Badak Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Program Ngopi Pagi hari ini, selamat pagi untuk Kak Gale-Gale ya. Dan pagi hari ini beberapa hal yang aku sampaikan yaitu terkait dengan yang menjadi isu trending di Indonesia, yaitu penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang ditinjau langsung oleh pemerintah. Kemudian ada pengusutan kasus hukum dugaan di mana sahabat budaya dicari untuk kasus penanganan kebakaran hutan dan lahan nih, karena pemerintah pusat pun melalui koordinasi ketat nih lah ngerahkan tambahan helikopter waterbombing dan pompa air untuk mengatasi titik api di Kalimantan. Jadi Presiden turun langsung meninjau lokasi karhutla untuk memastikan pemadaman ini pacak berjalan dengan maksimal seperti o. Terkait hal itu, kebakaran, nah bukan hanya di Kalimantan, walaupun di Kalimantan ini sangat luar biasa seperti o, kejadiannya yang ini mengancam kesehatan masyarakat sekitar, kemudian habitat yang ketika dieksekusi orang hutan tuh sedih ya saat ini ngosep radio. Banyak juga satwa-satwa yang mati kebakaran, terbakar seperti ular, kemudian juga beberapa satwa lainnya yang ndak pacak agi lari, ndak tahu gina kemana, akhirnya mati di tempat. Banyak yang ditemukan ketika proses evakuasi. Maka dari itu Sepradi, kaitan isu nasional nih, kalau untuk di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khusus kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau, maka dari itu Sepradi banyak hal yang terjadi juga di wilayah kita. Seperti ku hadirkan rincian situasi terkini di wilayah Bangka yang sejalan dengan isu nasional tersebut. Sama seperti penanganan karhutla di tingkat nasional, wilayah Bangka saat ini mengalami lonjakan titik api yang signifikan akibat puncak musim kemarau. Ada yang tahu dak Ika beberapa kasus yang mungkin terdekat dengan Ika seperti dalam beberapa waktu terdekat nih? Dan mudah-mudahan ke depannya dak dihagi yuk kejadian-kejadian macam nak tuh seperti ngeri uge. Oh, apalagi rumah di dekat sebelah hutan. Hutannya kering, buli kebakar. Oh, ya Allah, takutlah di spreadio. Oh. Maka tuh jagi-jagilah yang namanya tangan-tangan jahil. Kalau ada yang melihat yang curigakan, langsunglah ikat tangkap ge orang. Langsung serahkanlah ke pihak yang berwajib. Karena tuh merupakan salah satu tindak yang tidak mencerminkan kebaikan. Jadi spreadi, kalau di Bangka Tengah sendiri tuh tercatat 110 kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terdampak tuh seperti 178,92 hektar. Angka ini melonjak tajam sepanjang bulan Juli sampai Agustus. Kalau di Bangka Barat, BPBD setempat melaporkan 25 kejadian karhutla yang menghanguskan 37 hektar lahan dan semak belukar. Jadi seperti yang paling banyak nih di daerah Bangka Tengah sebenarnya. Maka dari itu tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, Damkar, dan Manggala Agni di Kepulauan Bangka Belitung bersinergi melakukan patroli pemadaman cepat langsung di titik api. Tapi kan tidak akan tercover semua ini Supradi, maka harus ada kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kalau melihat hal-hal yang dianggap wah janggal nih seperti oh, maka tunggu orang atau kira-kira apa yang mereka lakukan. Nah sahabat budaya, masyarakat Bangka perlu memahami bahwa wilayah kita ini menghadapi ancaman lingkungan serius akibat puncak musim kemarau serta tantangan besar dalam penyelamatan aset daerah juga dari penjarahan ilegal. Itu salah satunya yang memang menjadi hits isu seperti untuk di wilayah Bangka Belitung. Tapi kita lebih ke puncak musim kemarau nih. Dan berdasarkan data terbaru BPBD Bangka Tengah, jumlah kasus kebakaran lahan melesat tajam menyentuh 110 kejadian. BMKG pun menegaskan kalau Bangka Belitung akan masuk ke musim puncak kemarau di bulan September, bulan adep, sehingga cuaca kering akan semakin ekstrim. Rekaman CCTV di beberapa lokasi bahkan menangkap ada unsur kesengajaan oleh oknum yang tidak dipertanggung jawab dalam memicu api. Entah apa motif sepradio sehingga mereka melakukan hal itu, mudah-mudahan pacak ketangkep dan pacak tahu apa alasan sepradi. Karena kata orang Bangka, asaklah ningok macam nak tu gerigit ati yo. Men pacak tu dilanjutkan cemane nak tu biar tuman orang macam nak tu. Olah untuk sepradi, mudah-mudahan tingkat kesadaran di wilayah kita ini semakin baik kok oleh orang-orang yang bertanggung jawab lagi terhadap kecintaan terhadap lingkungan. Seperti sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 untuk di program Ngopi Pagi hari ini. Kami akan lanjutkan masih dalam puncak kemarau dan juga kasus karhutla.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok.
2: Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
2: Keambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah lo?
3: Nah, oh lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita, pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi, menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikannya pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyube.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyaan.
2: Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat 110 kejadian kebakaran hutan ke lahan update hingga 21 Agustus kemarin. Kepala BPBD Bangka Tengah Yudi Sabara di Koba menyebutkan peningkatan kejadian karhutlah cukup tinggi masuki Juli hingga Agustus seiring musim kemarau. Saat ini berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Bangka Tengah, sebelumnya sejak Januari 2026 tercatat 81 kejadian karhutlah dengan luas lahan terdampak 146 hektar. Dan data terbaru yang menunjukkan jumlah tersebut menjadi peningkatan hingga 110 kejadian.